0: Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
3: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
2: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dari tanah kayak mengangkat nih dan mengambil keputusan yang diarahkan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
6: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih seru ke sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan.
13: Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
16: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
8: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah. Ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi yang mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
14: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
18: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
19: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
20: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Dia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima, juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa.

0: pekerjaan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Dua hari lalu ada peringatan Hari Sungai. Untuk hari ini pendengar, kita akan obrolkan terkait dengan Hari Sungai ini. Bagaimana sebenarnya bisa ada kolaborasi untuk kehidupan yang berkelanjutan? Apa yang harus dilakukan? Kita tahu bahwa belakangan ini ada beberapa sumber mata air, termasuk di dalamnya beberapa sungai yang dulu ada, tapi sekarang airnya sudah habis, bahkan tidak ada lagi. Kali-kali mati itu sudah semakin banyak. Berdasarkan peringatan Hari Sungai 27 Juli kemarin, kita akan lihat tentang bagaimana sungai yang sehat dengan lingkungan yang lestari dan membangun kolaborasi untuk kehidupan berkelanjutan. Pagi ini Anda punya kesempatan untuk bisa berpendapat, walaupun memang dua hari Anda sudah sempat simak bersama, juga bersama dengan rekan Linda, sudah ada terkait dengan Hari Sungai ini. Tapi hari ini kita akan lebih dalam mengupasnya bersama dengan narasumber-narasumber kita. Akan hadir nanti Kadis DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kadis PUPR Provinsi NTT, dan juga Kasih Penguatan Kelembagaan BPDAS B9 di Noelmina NTT. Kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana membangun kolaborasi untuk kehidupan yang berkelanjutan. Anda punya kesempatan untuk beropini saat ini sampai pukul 9 di 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di 0811382094440.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Masih pedulikah kita sampai dengan saat ini pendengar terkait dengan pengelolaan sungai-sungai kita, sehingga sungai-sungai kita ini bisa menjadi sumber kehidupan. Artinya mungkin irigasi yang saat ini menjadi persoalan di daerah-daerah yang mungkin mau kesulitan dalam hal irigasi, kesulitan dalam hal menanam hanya satu kali, atau kesulitan dalam hal bertanam hanya pada saat ada hujan saja. Dengan sungai-sungai kita yang normal dan mengalir sepanjang tahun, kita berharap bahwa ini bisa dihidupkan kembali. Nah, kita akan membahas terkait dengan ini nanti bersama dengan narasumber kita. Tapi untuk saat ini silakan berpendapat di 0380825444 dan 0380843 1152. Menurut Anda, apakah kolaborasi yang saat ini dilakukan oleh berbagai bidang untuk bisa mengatasi masalah atau persoalan-persoalan sungai kita ini sudah menuntaskan masalah sungai kita, atau juga paling tidak mengurangi persoalan-persoalan terkait dengan sungai-sungai kita? Karena pada musim-musim tertentu kita mengeluh airnya sama sekali tidak ngalir, tapi pada musim-musim tertentu kita malah kebanjiran, ya. Musim hujan kita kebanjiran, pada musim panas kita malah mengeluh kekurangan air. Persoalannya ada di mana? Apakah ini juga termasuk peran bagaimana BPDAS memperhatikan kondisi ini, atau seperti apa langkah kolaboratif yang dilakukan sehingga penting untuk menjadi perhatian kita? Saran Anda boleh di 0811-3820-9440 atau di 0380-825-444, 0380-843-1152.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apalagi?
3: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8.57 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan ini berupa bibit gratis hingga uang tunai nilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan ini dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di PSP Kementerian Pertanian RI telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau juga pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Dengan demikian, informasi terkait dengan tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dua hari yang lalu peringatan Hari Sungai 2026. Dan untuk hari ini kita membahas lebih dalam terkait dengan sungai sehat, lingkungan lestari, membangun kolaborasi untuk kehidupan berkelanjutan. Dan kita tahu bersama bahwa sungai memang menjadi salah satu sumber daya untuk bisa, sumber daya alam yang kita punya untuk punya peran penting untuk kehidupan masyarakat kita. Baik secara sumber airnya, tetapi juga pendukung ekosistem dan juga sebagai penyeimbang lingkungan. Tapi ada beberapa tantangan yang kita hadapi saat ini terkait dengan pencemaran, kerusakan daerah aliran sungai, kemudian perubahan iklim, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat kita yang menjadi persoalan.

0: di peringatan Hari Sungai 2026 ini. Hadir bersama kita Kasih Penguatan Kelembagaan BPDAS Benain Noelmina NTT, Pak Rudi Yanto Taha S.Hut MSI. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Pak.
0: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Pak Rudi, mungkin di awal mungkin bisa berbagi dengan kita, kalau dari BPDA sendiri melihat sungai kita, kondisi sungai kita untuk saat ini, secara khusus di Nusa Tenggara Timur seperti apa Pak Rudi?
1: Iya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Jadi tadi sudah diperkenalkan Pak, nama saya Rudi Yanto Taha. Ya, terima kasih atas waktunya ini. Jadi begini Pak, NTT ini menarik. Jadi sungainya itu apa ya, dasnya itu aja banyak Pak. Das itu daerah aliran sungai. Jadi selama ini banyak yang mungkin merasa das itu kanan kiri sungai. Jadi das itu bukan kanan kiri sungai. Jadi kalau das itu satu kesatuan tempat ya Pak. Jadi dia tuh mungkin Bapak pernah lihat daun. Nah, daun itu kan ada urat-uratnya tuh. Kemudian di tengahnya ada seperti tulang yang besar. Nah, das itu seperti itu. Jadi ada yang urat-urat kecilnya itu yang mengakar, itu adalah anak sungai. Nah, yang urat besarnya itu sungai. Jadi das itu satu kesatuan, mulai dari puncak gunung itu tertinggi itu sampai ke bawah, sampai di sungai utama, kemudian sampai ke laut, sampai di muara sungai. Itu masih dihitung das juga.
0: Kita salah selama ini berarti ya, pemahami das itu hanya pinggir-pinggir sungai, itu daerah itu yang disebut das gitu ya Pak.
1: Betul, betul. Nah, kalau untuk kanan kiri sungai itu sudah ada pengelolanya lagi. Ya, dari teman-teman PU di situ. Makanya kalau di istilahnya itu ada namanya air hijau, air biru. Kalau saya istilahkan. Air biru itu air yang mengalir. Nah, itu yang dikelola oleh teman-teman PU. Nah, air hijau itu air yang ada di dalam bumi. Nah itu, nah yang jadi masalah kita hampir di seluruh daratan NTT ini, apa, karakteristik das kita itu unik Pak. Karena kita das kepulauan, jadi kita punya 3.991 das. Nah itu 90% lebih itu Pak, itu apa ya, das pendek kalau istilah saya. Jadi mulai dari ujung gunung sampai ke mengalir sampai ke laut itu hanya sekian kilometer begitu. Jadi pendek sekali, sehingga dan itu curam. Curam Pak. Jadi kalau tidak ada pelindung di atas atau gundul, hutan tidak ada, tanaman tidak ada, begitu hujan turun langsung kena tanah. Kena tanah akhirnya terjadi namanya erosi permukaan. Akhirnya langsung mengalir ke anak-anak sungai, ke sungai, kemudian langsung ke laut. Nah, kalau dia curam, tidak ada halangan, tidak ada apa, nah itu akan berakumulasi tanah-tanah itu. Mungkin Bapak pernah dengar istilah efek bola salju. Nah, seperti itu. Dia akan jadi seperti itu, akan menggelinding-gelinding terus.
0: Semakin lama semakin besar.
1: Nah, akhirnya itu semua sudah, apa namanya, variabelnya semua sudah ada ya. Akhirnya terjadi banjir, tanah longsor. Itu yang terjadi.
0: Pak Rudi, ini artinya pekerjaan kalau kita memahami das ini dari pengertian yang tadi Pak Rudi sampaikan, artinya pekerjaan untuk bisa memelihara sungai ini sebenarnya pekerjaan yang tidak saja berada di sungai-sungai utama, yang sungai-sungai besar yang kita perhatikan, tapi sebenarnya mulai dari gunung ya Pak?
1: Betul Pak, betul sekali.
0: Nah, kalau Bapak bisa mengira ke kita, kalau BPDA sendiri bekerja itu dalam bentuk seperti apa begitu, mulai dari gunung kemudian sampai ke ini, dan akhirnya supaya tidak sampai akhirnya hanya pergi ke laut dan selesai.
1: Oke Pak, terima kasih Pak. Ini pertanyaan apa ya istilahnya, ini pertanyaan mahal Pak. Dan jawabannya memang juga sangat-sangat complicated, sangat kompleks. Jadi pertama Pak, kalau BPDAS saja yang untuk menyelesaikan ini itu mustahil. Nah, tapi memang karena kami ini kan UPT dari Kementerian Kehutanan Pak, kami UPT vertikal. Ya, jadi di semua provinsi di Indonesia tuh ada. Ada BPDAS kecuali Kalimantan Utara dan Papua yang baru ini. Ada Papua Selatan, Papua Gunung tuh belum ada. Ada 34. Nah, tugas kami memang melakukan seperti penghijauan lah kalau bahasa ininya. Jadi reboisasi. Ini kan beda reboisasi dengan penghijauan. Kalau reboisasi, istilah reboisasi itu di dalam kawasan hutan. Kalau penghijauan itu di luar kawasan hutan. Nah, kami melakukan itu. Nah, untuk yang di dalam kawasan hutan, kami berkewajiban untuk menanam Pak di situ. Nah, kami menanam.

0: dalam kawasan hutan. Sedangkan untuk di luar kawasan hutan yang itu bentuk penghijauan, kami juga berkewajiban untuk membantu mendorong itu. Caranya yeah. seperti apa? Macam-macam. Jadi ada namanya di situ kebun bibit rakyat program kita. Kita memberikan insentif, kemudian dari masyarakat membangun persemaian, membuat bibit dan menanam.
1: Yeah.
0: Nah itu apa sederhananya seperti itulah. Kemudian yang kedua kami membuat bibit di ada kami ada 4 persemaian Pak untuk Pulau Timur. Kami punya persemaian permanen di Fatuqua.
1: Iya.
0: Nah, kemudian untuk di Sumba kami punya di Sumba Tengah. Mm-hmm. Nah, kemudian ada lagi kami punya di Labuan Bajo untuk Flores dengan di Lembata.
1: Iya.
0: Tugasnya apa? Kami memproduksi bibit. Kami memproduksi bibit tahun ini 600 ribu totally. Tapi ini saya dengar ada tambahan lagi. Saya enggak tahu betul apa enggak ini. Mungkin yeah. sekitar 210 ribu. Nah, dari sini kami mendistribusikan. Jadi ada yeah. yang kami distribusi, ada yang diambil. Hmm. Silakan diambil, itu gratis.
1: Oh,
0: gratis.
1: Oke.
0: Okay. Nah, untuk masyarakat bawa KTP 1 itu bisa bawa pulang 25 batang. Nah, kemudian pertanyaan Pak, kalau instansi atau misalnya kelompok tani silakan. Selama kami ditujukan di mana lokasi ditanamnya bibit ini.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, jadi kami juga akan memonitoring nanti, Pak. Jadi kalau misalnya seperti Bapak misalnya, Bapak ngambil bibit.
1: Iya. Yeah.
0: Pak, kami dari kelompok tani A misalnya, kami mau nanam 200 hektar. Kami meminta bibit nih. Misalnya 2000 gitu. Oke, silakan. Nah, nanti Bapak pulang pada saat Bapak ambil bibit.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan di mana Bapak akan tanam itu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, jadi kita pakai ini, pakai aplikasi.
1: Mm-hmm.
0: Ya nanti dilihat, nanti kita tag di situ.
1: Mm.
0: Nah kemudian Bapak pulang, Bapak tanam. Nah, biasanya kami minta tolong untuk Bapak memfoto.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, memfoto dengan di geotek. Jadi di situ akan muncul tanggal berapa, jam berapa, yeah. di mana ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kirim ke kami.
1: Mm.
0: Kami akan simpan itu. Nah kemudian. Kalau untuk instansi atau institusi ataupun yang lain, entah dari teman-teman ormas atau masyarakat yeah. atau dari apapun itu, aduh mohon maaf
1: ya. Yeah. Yeah.
0: Nah Next. itu nanti apa namanya? Apabila mengambil itu, kami mohon izin untuk apabila ada apa namanya istilahnya kayak seremoni atau apa,
1: yeah.
0: nah, tolong kami dituliskan juga nama kami di situ, bibit dari BPDAS gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi artinya itu kan di situ kami juga merasa senang gitu Pak.
1: Oh, yeah.
0: Jadi kami selama ini yang telah memproduksi dan kami bisa merasa dihargai juga di situ. Itu salah yeah. satu bentuk itu.
1: Yeah.
0: Terus yang lain Pak ada namanya kegiatan namanya bangunan konservasi tanah dan air.
1: Iya.
0: Yeah. Nah itu ada itu juga ada. Jadi itu Bapak mungkin tahu terasering Pak seperti yeah. di Bali yang sawah-sawah yeah. bertingkat.
1: Yeah.
0: Nah itu juga sebenarnya Pak, salah satu bangunan konservasi tanah air yang sederhana.
1: Hmm.
0: Sederhana sekali itu untuk menahan laju tadi itu. Banjir yeah. tanah longsor yang cepat tadi bola salju itu.
1: Iya.
0: Yeah. Ya supaya apa namanya bisa kita kendalikan salah satu bentuk. Tapi yang lainnya masih banyak.
1: Hmm. Pak Rudi, ada dua hal yang kemudian sudah kita lihat sebagai bagian dari intervensi tadi itu Pak Rudi menyebutkan selain penghijauan ya mungkin kalau reboisasi tetapi juga bagaimana misalnya konservasi tanah dan air kalau Bapak tadi sebutkan Betul. Begitu terasering itu Bapak. Nah kalau kita lihat sejauh mana pengaruh hal-hal yang dilakukan oleh BPDAS ini dan sejauh mana sebenarnya peran masyarakat yang harus dilakukan Pak supaya nanti sungai kita ini kita bisa dalam tanda petik selamatkan begitu. Jadi kan tadi Pak Rudi menyebutkan di awal bahwa memang kita tidak selalu mengharapkan bahwa BPDAS yang bekerja gitu tapi ada peran-peran yang dilaksanakan.
0: Betul.
1: Termasuk mungkin Pak Rudi bisa berbagi dengan kita selama ini ada tidak misalnya komunitas-komunitas yang kemudian berupaya atau kelompok tani saja misalnya seperti yang bisa datang untuk mengambil bibit-bibit tanaman itu. Silakan Pak Rudi.
0: Baik Pak, terima kasih, ini pertanyaan bagus juga Pak. Kalau yang saya jawab mungkin yang kedua tadi yang yeah. jadi kalau komunitas di luar kelompok tani itu sudah banyak sekali.
1: Yeah.
0: Banyak sekali yeah. teman-teman dari apa namanya ormas, dari gereja
1: yeah.
0: bahkan dari partai itu ada pertemuan dan itu kami sangat bersyukur artinya menanam ini sudah menjadi apa ya, menjadi kebiasaan yang baik
1: yeah.
0: yang terus dikembangkan. Nah, mumpung di sini saya ingin sedikit saya berbagi konsep mungkin Pak ya.
1: Iya, yeah, boleh Pak.
0: Ini menarik Pak, ini konsep dari kepala balai kami dan kami juga sering diskusi dengan beliau. Jadi begini Pak, 60-80% di badan kita itu isinya air. Hmm. Jadi kalau kita mau bicara masalah ketahanan pangan, ketahanan energi dan seterusnya, itu omong kosong kalau kita nggak ngomong air. Hmm. Jadi cara pertama yang kita tuh harus berproduksi air dulu. Yeah. Bahkan teman-teman PU pun sama. Mereka yeah. bangun dam sampai triliunan pun kalau masa pakainya harusnya 40 tahun jadi 15 tahun gara-gara sedimen,
1: yeah.
0: ya percuma juga. Yeah. Makanya harusnya kita perbaiki dulu di hulunya itu.
1: Okay.
0: Nah, konsep kami sederhana, Pak. Sederhana sekali. Yang pertama tadi sudah saya katakan, BPDAS sendiri tidak akan mungkin yeah. bisa menyelesaikan masalah ini. Kita yeah. harus berkolaborasi.
1: Yeah.
0: Nah, salah satu cara yang bisa di ini kan, Pak, kolaborasi itu pertama, Pak, gini, Pak. Di setiap di BPDAS khususnya, Pak, ya, saya bicara BPDAS lah.
1: Yeah.
0: BPDAS itu kan menyediakan bibit gratis seperti saya bilang tadi.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, itu kan diambil oleh kelompok atau kita antarkan dan ditanam. Pertanyaan berikutnya yang akan muncul, memeliharanya seperti apa? Ingat, kita hanya punya 4 bulan musim hujan.
1: Betul.
0: Sisanya 8 bulan itu musim kemarau.
1: Betul.
0: Nah, berarti kan harus ada air, harus yeah. disiram. Pertanyaan berikutnya, uangnya dari mana cara nyiramin, untuk menyiram itu? Kalau kami punya konsep sederhana, Pak, kenapa nggak kita gandeng dari teman-teman BRI misalnya, atau BCA, atau Mandiri, bank-bank lah, perbankan untuk memberikan dana CSR ke situ. Nah, untuk ngambil bibitnya kan bisa kita ambil dari dana desa, Pak.
1: Iya.
0: Untuk transportnya itu, truknya misalnya atau apa, kita bisa ambil.
1: Iya.
0: Nah, itu. Caranya gimana untuk mendapatkan? Ya, mudah saja. Kita apa, atau dari teman-teman dorong. Untuk dari pihak-pihak yang punya wewenang untuk membuat surat misalnya. Tolong dong kami dibantu, masyarakat kami sudah mau nanam sekian, airnya nggak ada. Tolong bikinkan sumur misalnya.
1: Iya.
0: Supaya ini bisa menanam. Terus kedua, ini hanya konsep, Pak, ya, tapi sudah kita yeah. sudah kita ajukan. Yang kedua, masalah bantuan apa namanya, BLT atau apa, PKH kan?
1: Iya.
0: Yeah. Setiap bulan. Nah, masyarakat kita harus kita latih untuk mau bekerja. Caranya begini, Pak. Tadi kan sudah ngambil bibitnya sudah ada, kemudian sudah ada CSR-nya untuk siram.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, gimana kalau kita punya konsep kalau ini bibit tidak tumbuh, BLT-nya kita tahan? Dari kementerian desa atau kementerian sosial.
1: Kementerian sosial. Ya. Ya.
0: Gimana ini kalau nggak tumbuh kita tahan?
1: Ya.
0: Jadi kita mendidik masyarakat juga untuk mau bekerja. Kalau saya kerja saya dapat sesuatu.
1: Iya.
0: Gitu loh. Kan selama ini ya mohon maaf ya, mungkin saya salah.
1: Iya.
0: Ah, ngapain kerja banting tulang? Tahu tiap bulan saya dapat. Nama saya udah masuk kok.
1: Iya.
0: Pasti saya dikasih setiap bulan. Nah, kenapa nggak kita seperti itu? Nah, syukurnya kepala balai kami tuh sudah bertemu dengan Menteri Desa dan Menteri Sosial dan Pak Gubernur juga, kami sudah menyampaikan itu dan yeah. mereka, puji Tuhannya, mereka sudah menyambut dengan baik gitu. Mereka bilang, wah ini ide bagus gitu. Nah, tinggal kita tunggu apakah nanti akan diimplementasikan di dalam regulasi, karena kan kalau nggak salah ya
1: yeah.
0: untuk penggunaan dana desa itu dan yang lain-lain itu kan ada ininya ya, dana desa dan dana apa BLT itu kan ada aturannya tiap tahun ya untuk penggunaannya itu. Itu konsepnya, Pak. Jadi sehingga di hulu maupun di tengah, di hilir, mereka nanam.
1: Iya.
0: Nah, nanam akhirnya terjadi mata air nanti ujungnya. Caranya gimana? Silahkan konsultasi dengan kami. Contoh, iya. ini di kelerengan.
1: Iya.
0: Tanamannya apa yang cocok, Pak? Nanti tinggal kita lihat. Oh, ini cocok tuh ini. Kami punya ilmunya itu. Nah, seperti itu salah satunya.
1: Baik, ini luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Saya tertarik soal ini, Pak. Apakah kemudian kita mau bilang begini bahwa oke, kalau kita memang punya strategi yang kuat untuk bisa mengelola atau juga mempersiapkan tanaman, mempersiapkan cara untuk penyaluran dan lain-lain sebagainya, atau memikirkan kolaborasi dengan dana CSR dari bank misalnya, atau dana desa lain-lain. Tapi apakah kemudian kita juga dapat berpikir, Pak, bahwa oke, persiapannya dibawa baik, tapi regulasi itu tergantung kepada keinginan politik, atau mungkin kita sebut begitu ya, Pak, keinginan dari atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan gitu. Apakah memang juga perhatiannya besar masing-masing pemimpin daerah ini bergantung juga pada atau memikirkan persis soal BPDAS ini, kebijakan-kebijakan kita yang saat ini ada di daerah, Pak?
0: Ya, terima kasih Pak. Jadi bagi saya Pak, ini bagi saya dan bagi kami di BPNS, kewajiban kita UPT di daerah itu untuk membantu.
1: Iya.
0: Ya, selain dari kita membantu secara fisik, kita juga harus menjadi corong. Iya. Artinya kita memberikan masukan teknis misalnya, atau kita mengakomodir keinginan sesuai dengan tusi kita. Yang penting kita tidak menabrak aturan. Jadi gini Pak, ini kan kekuatan banyak nih Pak. Ada bayangkan itu unit pelaksana teknis dari masing-masing kementerian kan banyak sekali.
1: Yeah.
0: Coba kalau kita duduk bersama kita gabung, kamu bisa bikin apa? Kamu bikin apa? Kamu bikin sumber daya kecil-kecil. Kalau kita gabung gitu kan akan luar biasa sekali satu tujuan kita. Maka tadi seperti saya katakan, kita nggak usah ngomong ABCD, air saja dulu yang kita cari. NTT tuh masalahnya itu. Salah air itu semua tuh bisa jalan, apapun bisa jalan. Itu, dan cara untuk seperti apa, yang penting kita tidak menabrak tusi, mari kita gabung sama-sama. Kalau masalah regulasi, saya yakin semua pemimpin pasti ingin mensejahterakan rakyatnya.
1: Iya.
0: Apalagi gubernur kita, NTT itu terkenal Pak, salah satu pemimpin yang, saya bukan memuji nih ya,
1: iya,
0: tapi saya lihat sendiri soalnya di TikTok, iya, dimana iya, memang iya, salah satu pemimpin yang diakui lah di Indonesia itu, bahwa beliau itu punya kebijakan yang pro rakyat.
1: Iya.
0: Saya yakin itu Pak, dan dari teman-teman lain mungkin dari jurnalis, atau dari wartawan, atau dari NGO atau dari LSM mungkin bisa mendorong juga untuk itu.
1: Yeah.
0: Entah di hearing atau di apa, ada kesempatan ya silakan bicara. Mungkin konsep saya kelihatan konyol, tapi coba dilaksanakan. Yeah. Mungkin bisa. Kenapa enggak? Kita kan belum pernah coba itu.
1: Betul.
0: Itu kan kolaborasi yang luar biasa menurut saya.
1: Yeah.
0: Nah tadi yang izin Pak Cesar tadi enggak cuman Bang aja, mungkin yang lain banyak.
1: Oh iya, betul-betul. Ya,
0: mungkin, tidak hanya Bang. Iya. Hanya Bang. Mungkin yang lain banyak. Banyak lah itu, perusahaan-perusahaan BUMN
1: betul,
0: lain bisa.
1: Betul.
0: Swasta bisa. Bisa saja itu Pak. Ya. Terima kasih Pak.
1: Baik Pak Rudi, kalau kita bicara juga di konteks kita di Nusa Tenggara Timur, tentu selain kita bicara tentang bagaimana mempersiapkan bibit, bagaimana mengolah, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan, tapi juga terkait dengan tantangan perubahan iklim dan juga ketersediaan, ya perubahan iklim kita di Nusa Tenggara Timur, musim panasnya hanya musim hujannya hanya sekian bulan dan musim panasnya lebih panjang. Nah, bagaimana mungkin kita dapat melaksanakan penghijauan, melaksanakan reboisasi, sementara tantangan kita ada pada masalah perubahan iklim dan lain-lain yang dirasakan bukan saja kita di NTT, tapi mungkin seluruh dunia juga soal perubahan iklim menjadi persoalan. Nah, strategi BPDAS dalam hal ini untuk bisa mengatasi persoalan ini supaya seperti yang tadi Pak bilang, bahwa yang ditanam itu tumbuh, begitu. Silakan Pak.
0: Baik Pak, seperti tadi kami katakan, jadi gini Pak, saya ingin memberi contoh.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi di kami di BPDAS itu Pak, tiap Jumat kami punya senam, itu bukan senam seperti senam di apa di kantor-kantor.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kami pergi ke, mungkin Bapak tahu Penkases itu.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, kebetulan di situ ada kegiatan kami penanaman di situ sekitar 15 hektar.
1: Iya. Yeah.
0: Kami menyiram di situ Pak. Setiap Jumat. Nah, ya puji Tuhan, bisa dilihat hasilnya bagus sekali dan tumbuh. Nah, tapi gini Pak, ini yang sering mungkin apa ya? Saya nggak tahu ya. Tapi ini yang kami rasakan dan kami lihat kenyataannya.
1: Yeah.
0: Mungkin sedikit menabrak dengan teman-teman dari akademisi atau apa, tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu. Jadi menurut kami Pak, tumbuhan itu pun sama dengan manusia, punya alarm.
1: Yeah.
0: Nah, contoh begini, kalau kita menyiram hari Jumat hari ini, minggu ini. Minggu depan tuh jangan menyiram hari Selasa atau Rabu. Maksudnya, ah kapan sempatnya siram, jangan. Ternyata mereka tuh punya alarm seperti kita juga. Nah, contoh kita Pak, setiap tanggal 30, tanggal 29 kita kan, wah tanggal 1, tanggal 2 kami gajian ini.
1: Yeah.
0: Nah, senang sudah kita mau ini. Sama dengan tanaman. Nah, setiap minggu dengan hari dan jam yang kurang lebih sama kita siram, dia akan bisa bagus Pak. Dan itu ternyata terbukti.
1: Yeah.
0: Tumbuh Pak, dan bagus tumbuhannya itu Pak. Itu tanaman... tanaman dari menteri itu di sana itu di Penkasi, dan kita akan bikin, dan kita bikinkan areal penanaman itu bagus. Artinya apa? Kalau tanaman ini kita pelihara dengan baik dan teratur, itu akan membuahkan hasil. Good will-nya kita, keinginan baiknya kita, karena itu semua didasari dari itu. Kalau kita nggak punya itu, omong kosong lah. Apapun mau kita kerjakan ya, semualah semua pekerjaan seperti itu saya pikir itu bisa Mbak, ternyata bisa. Nah kalau konsep yang kami berikan tadi betul-betul jalan dan itu bisa, itu saya yakin luar biasa hasilnya. Ya seperti saya bilang tadi, air itu enggak perlu tiap hari disiram.
1: Yeah.
0: Cukup satu kali satu minggu, yang penting waktu dan sama, waktu dan jamnya sama, dan betul-betul jangan cuma sedikit-sedikit. Mungkin satu tanaman itu bisa sampai 1-2 liter kita siram, dia akan bisa tumbuh itu, Pak.
1: Ya. Yeah. Pak, kalau kita mau mengukur keberhasilan dari program-program penguatan yang kita laksanakan untuk akhirnya bisa memulihkan sungai-sungai kita atau masalah-masalah yang terkait dengan sungai-sungai kita, bagaimana BPDA sendiri kemudian memiliki indikator-indikator tertentu yang kemudian diukur bahwa ini berhasil, program-program yang dilaksanakan oleh BPDA berhasil, misalnya soal penanaman, soal pemeliharaan, dan lain-lain sebagainya. Silakan, Pak.
0: Baik, Pak. Ini pertanyaan yang bagus juga, Pak. Bagus, bagus sekali. Jadi, kalau saya melihat indikasi yang paling gampang di mata kita aja itu cuma satu, Pak. Airnya di sungai. Pada saat ya musim hujan tidak terlalu tinggi, pada saat musim kemarau tidak kering.
1: Yeah.
0: Cukup itu saja. Dan airnya jernih secara kualitas. Itu indikator paling paling bagus. Nah, namun demikian, di NTT ini agak unik. Kenapa saya bilang agak unik? Kalau di musim hujan, banyak sekali tuh sungai-sungai yang terbentuk mendadak.
1: Iya.
0: Tiba-tiba pada saat hujan tahu-tahu ada sungai. Begitu. Betul. Musim hujan hilang juga dia.
1: Iya.
0: Nah, sampai hari ini kami bingung apakah dia masuk ke dalam. Jadi beberapa pakar geologi juga ngomong jangan-jangan dia masuk ke dalam tanah, jadi air tanah di dalam atau jadi sungai di bawah tanah dan seterusnya. Itu pun kami kenapa seperti itu gitu. Nah, BPDAS punya kegiatan itu memang kami sudah melakukan itu, Pak. Kami melakukan tadi seperti saya bilang reboisasi di tempat-tempat yang kami punya namanya RURHL, Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
1: Yeah.
0: Nah, itu salah satunya di tempat di lahan kritis. Salah satu indikatornya itu lahan kritis. Caranya itu ya kemiringannya ekstrim, tanahnya ya yang labil, curah hujannya sedikit. Yeah. Itu salah satu indikator. Nah, di situ kita melakukan penanaman. Kita ajak masyarakat, kita ajak instansi yang terkait. Kan di daerah punya namanya KPH, Pak, Kesatuan Pengelolaan Hutan.
1: Iya.
0: Yang dibawa dinas provinsi. Nah, itu kita ajak juga. Ayo kita sama-sama, mereka mungkin di bagian nanti pengawasannya, pendampingan, penyuluhan dari mereka. Itu yang sudah kami lakukan, Pak. Seperti tadi bilang juga yang tadi bangunan konservasi tanah, nanti kita punya dam penahan kecil-kecil, Pak.
1: Iya.
0: Ada gali plak di situ juga kita bikin. Macam-macam sudah kita bikin, Pak. Tapi memang tidak bisa langsung terlihat, karena ini kan luas sekali das itu, Pak.
1: Iya.
0: Ya, sangat luas. Mungkin di sub-sub dasnya bisa, mungkin 5.000 hektar lah.
1: Iya.
0: Nah, di situ bisa kita bisa lihat ada pengaruh di situ. Tapi kalau untuk yang luas tidak. Kalau untuk yang memang kita bicara satu das itu tidak akan kelihatan effort kita karena keterbatasan anggaran. Anggaran kami kecil.
1: Iya.
0: Terus hanya anggaran kami kecil. Makanya itulah tadi perlunya kita mengkolaborasi semua.
1: Iya.
0: Kita kumpul bareng-bareng di situ.
1: Gitu, Pak. Di satu sisi, Pak, kita memang mengupayakan untuk bisa menyelamatkan sungai-sungai kita dan tentu saja perubahan soal masalah sungai kita dengan ukuran-ukuran yang ada ini bisa teratasi. Masalah air kita bisa teratasi. Indikatornya Bapak sudah sebutkan tadi. Tetapi kalau kita lihat apakah memang kita saat ini ada pada semacam kita sebut terancam begitu lahan-lahan hulu kita. Karena di satu sisi banyak kita ada juga tanaman-tanaman yang kita lakukan, penanaman kembali, penghijauan, reboisasi kita lakukan, Pak. Tapi di sisi lain ya kita tahu bahwa ada satu tradisi, Pak, di kita yaitu kalau mau buka lahan itu harus ditebang pohon-pohonnya gitu, Pak. Nah, ini memang tantangan besar bagi kita. Ini kalau kita lihat kondisi seperti ini, kira-kira nanti apa pengaruhnya terhadap ya sekaligus edukasi ke kita semua, apa pengaruhnya terhadap kita dalam jangka waktu yang pendek atau juga dalam jangka waktu yang panjang. Kalau memang penanaman butuh waktu lama untuk tumbuh, tapi kalau penebangan ya cepat itu bisa dilaksanakan. Silakan, Pak.
0: Baik, Pak. Jadi ada satu apa namanya? Satu quote menarik dari kepala balai kami, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Beliau bilang jadi alam dan manusia itu hakikatnya satu, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Hakikatnya satu. Jadi kalau kita memelihara alam itu pada dasarnya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Itu quote-nya dari beliau. Dan itu sangat dalam sekali dan betul sekali. Artinya apa, Pak? Kalau kita tidak ramah terhadap alam, kita nggak butuh alam nggak butuh kita.
1: Yeah.
0: Kita yang butuh alam.
1: Yeah.
0: Dan itu sudah terjadi, sudah terlihat di mana-mana. Banyak sekali bencana-bencana dimanapun sudah kita lihat. Salah satunya, ya yang paling dekatnya saudara-saudara kita di Sumatera bagian tengah ke utara. Kan?
1: Yeah, yeah.
0: Itu kan parah sekali. Yeah. Nah, itu kan kelihatan sekali seperti kayak wah di daerahnya bagus nih ternyata di belakangnya kosong seperti itu. Nah, itu kalau kita ganggu makanya kita nggak jadi apa istilahnya take and give gitu loh, Pak. Apa yang kita ambil harus kita berikan kembali. Nah, kita pernah hitung, Pak, mungkin Bapak nggak percaya nih, kami ada hitung-hitungan satu orang itu dalam satu seumur hidupnya dia itu minimal tuh harusnya nanam 25 batang, 25 pohon dan hidup. Itu sudah kita mengembalikan apa namanya, apa yang kita minta, kita dapat dari alam kita kembalikan. Jadi ada hitung-hitungannya, Pak. Satu hari kita perlu berapa oksigen. Umur kita kan rata-rata 60 tahun. Dan umur 60 tahun itu berapa, dan kemudian nanti kita bisa konversi dapat hitungan bahwa satu orang tuh 25 pohon harus tanam.
1: Iya.
0: Sebenarnya itu baru balance. Baru balance itu, seimbang itu dunia itu. Alam itu. Nah, sama dengan kita juga. Nah, BPDA sendiri pun enggak bisa, Pak. Kita mau nanam seberapa pun enggak bisa. Nah, cuma dengan konsep itu bagus yang tadi saya bilang. Nah, konsep realnya gampang, Pak. Begini, Pak. Bukan gampang sih, maksud saya bisa make sense lah untuk dilaksanakan. Konsepnya itu misalnya dalam satu kabupaten ambillah 2 kecamatan.
1: Yeah.
0: Ambillah 10 desa. Satu desa kita bangun 10 hektar. 10 hektar aja, enggak usah muluk-muluk. Satu desa. Kali misalnya 10 desa kali 10 desa sudah 100 desa. 10 hektar dari 4.000 batang. 1 hektar 400 batang. Itu sudah berapa yang? Nah, biasanya ini saya melihat kebiasaan. Apabila itu sudah berhasil, itu akan menular tuh di tempat-tempat lain sebelah-sebelahnya. Oh, ternyata sana berhasil tuh, bisa bikin ini, gimana kalau kita bikin juga? Apalagi itu bisa kita jual.
1: Yeah.
0: Contohnya kayak di kecamatan A kita bangun kemiri, di kecamatan B kita bangun kayu putih misalnya, di kecamatan lain kita bangun yang lain. Nah, kemudian tuh ternyata bisa. Tugas kita pemerintah apa? Ya mempertemukan antara itu dengan pasar. Caranya gimana? Kita ke Surabaya misalnya, kemana? Woi bro, kita punya ini nih, punya minyak nih. Tolong dong dilihat ini kandungannya bagus nggak nih, bisa nggak buat ini seperti itu. Oh ternyata bisa. Nah itu langsung kita pulang. Oh ini bisa nih, di sana bisa kita jual sekian. Itu tugas kita pemerintah. Setelah itu baru kita meyakinkan swasta untuk mau intervensi. Kalau pemerintah nggak akan bisa jalan. Kita hanya menjadi pionir. Setelah itu sudah kita bangun, sudah kita memberikan masukan dan data, baru swasta akan masuk. Dan kalau sudah swasta masuk biasanya berkembang. Jadi kalau bahasa kerennya driven by market lah, kira-kira kayak gitu. Nah, itu caranya gitu, Pak, pelan-pelan. Jadi kita ada berapa? 21 kabupaten, 1 kota ya?
1: Iya,
0: betul. Nah, betul. Kalau itu semua aja seperti itu dibikin, coba bayangkan, Pak. Dalam 2-3 tahun ke depan seperti apa. Banyak, Pak, yang tanaman-tanaman yang fast growing, apa yang tumbuh cepat tuh banyak. 2 tahun, 3 tahun sudah tumbuh tuh banyak. Bisa, Pak, itu. Kita lakukan itu.
1: Oke. Baik, Pak Rudi, tadi Pak Rudi sempat menyebutkan masyarakat bisa berperan, salah satu diantaranya adalah mengambil bibit-bibit yang disediakan oleh PPDA, lalu kemudian menanam. Nah, kalau ada masyarakat yang tertarik, mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita jenis-jenis apa yang disediakan, lalu kemudian tadi caranya sudah bawa KTP saja ya Pak ya, soal jenis-jenis yang disediakan, supaya siapa tahu ada masyarakat yang tertarik begitu untuk bisa ikut menanam, sekaligus untuk membantu begitu. Itu supaya daerah aliran sungai kita bisa terjaga. Silakan Pak.
0: Baik Pak. Jadi kalau di sini Pak, di daratan timur yang di Fatoko tadi saya bilang, itu kita sedang membangun 26 jenis bibit.
1: Yeah.
0: Kemudian di Labuan Bajo itu ada 29 jenis bibit. Nah, kalau di istilah kami itu ada namanya MPTS Pak. Jadi tanaman serbaguna multipurpose tree species MPTS. Jadi apa itu ya, semacam kayak buah-buahan, menghasilkan buah bisa seperti kayak kemiri misalnya, terus kemudian ada matoa seperti itu. Nah, dia punya kayu bagus tapi dia juga menghasilkan buah. Habis kita pakai nangka itu ada juga. Macam-macam Pak. Jadi kalau Bapak bilang apa, saya enggak hafal. Jadi terbagi tiga itu. Tanaman EPTS, kayu-kayuan, kayu-kayuan itu kayak merbau, mahoni, sengon, kemudian ada estetik. Estetik itu apa? Semacam kayak tabebuya.
1: Oke.
0: Ada pucuk merah. Nah, itu ada Pak. Itu bisa. Nah, kalau musim sekarang mungkin Pak ya, kalau dalam jumlah besar kami mungkin akan berpikir-pikir untuk memberikan, kenapa? Karena ini musim kemarau.
1: Iya.
0: Kecuali dalam jumlah kecil dan ditanam di pekarangan.
1: Iya.
0: Nah, itu kami welcome, silakan. Karena sayang Pak, kita udah bikin bagus-bagus.
1: Dijaga sampai dia bisa tumbuh.
0: Betul, betul.
1: Tiba-tiba karena ditanam.
0: Cuma untuk seremoni misalnya tanam, seremoni kemudian dilepas. Ditinggal kan sayang Pak, mati. Makanya saya sering anjurkan, tolong teman-teman semua, siapapun, kalau bisa memang itu beracara ya di antara bulan Oktober sampai bulan Maret. Nah setelah itu ya jangan dulu, kecuali yang memang mau ditanam di pekarangan gitu loh, silakan. Bukan kami melarang Pak, ya enggak. Betul, betul. Kami enggak boleh melarang, silakan. Silakan ngambil, tapi alangkah baiknya seperti itu. Jadi sayang lah kalau tanam sudah kita ambil, kita tanam lah kita pelihara tuh sayang.
1: Akhirnya mati dan kita ya bukan sia-sia sih sebenarnya, tapi ya itu disayangkannya.
0: Niatnya baik. Cuman kadang-kadang proses itu sering nanya, kita manusia sering lupa Pak. Ada kegiatan lupa kita siram. Betul. Atau apa itu.
1: Betul. Pak, di penghujung kebersamaan kita Pak, mungkin imbauan dan juga penegasan kepada kita warga masyarakat supaya tetap kita jaga bahwa kita seringkali mengkritik dan merasa bahwa ini salah siapa yang melakukan sehingga banjir, sehingga kekeringan dan lain-lain sebagainya. Apa saran dari BPDA sendiri terkait dengan semangat dari kita untuk menjaga daerah aliran sungai kita supaya tetap bisa berkelanjutan ke depannya? Silakan Pak Rudi.
0: Baik Pak, terima kasih Pak. Ini jadi saya bukan menghimbau, saya mungkin siapa saya mau menghimbau.
1: Betul. Cuma Pak, begini, kita Pak, saling mengingatkan perlu ya, Pak.
0: Jadi ya, begini Pak.
1: Iya.
0: Kalau untuk di kota ya Pak ya, ini untuk di kota lah, kota Kupang dan sekitarnya. Yang paling pertama itu sederhana aja Pak, sangat sederhana. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada plastik, sampah plastik apa, kita carilah tong sampah, kita buang. Kenapa? Karena dia kan, kalau kita buang sembarangan, dia akan menyumbat. Nanti pada saat musim hujan, dia akan mampet itu got-got semua, akhirnya banjir. Nah pada saat musim kemarau, dia akan terendap dan tidak bisa ingat plastik, sampah plastik itu ratusan tahun baru bisa terurai. Itu yang paling ini buat anak-anak muda itu. Terus yang kedua, buat anak-anak muda juga kalau bisa, ya tadi itu, biasakan dari ini nanam pohon. Nah, apa namanya, diikhtiarkan di dalam hati. Diikhtiarkan bahwa, ah, saya mau nikah nih, saya mau nanam pohon, ah. Nah, ya gitu, kira-kira.
1: Satu orang minimal 25 batang.
0: Itu kalau itu break even point. Jadi itu, apa yang kita ambil dari alam itu kita berikan kembali 25 batang. Itu oksigen yang kita serap itu. Ya, mudah-mudahan bisa lebih. Kalau emang daya, ya mungkin dengan cara lain bisa. Itu untuk yang di kota. Nah, untuk yang di daerah tengah atau di daerah hulu, ya itu tadi saya bilang. Mulai sekarang coba biasakan, kembangkan kebiasaan untuk menanam. Nah, caranya seperti apa? Ya tadi sudah kita jelaskan, sudah kita perbincangkan, dan ya datangi saja mungkin kepala desa atau apa, mungkin bisa audiens ke bupati untuk supaya ini bisa jalan semua. Artinya kita pemerintah juga punya tugas untuk mengintervensi seperti ini Pak. Kita juga gak bisa menyalahkan masyarakat, oh kamu gak boleh gini, gak bisa. Kita harus memberikan masukan juga, memberikan intervensi, entah melalui alat atau apa namanya, semacam bimbingan teknis dan seterusnya. Bisa itu ke itu. Nah tugasnya dari apa namanya, masyarakat sendiri adalah melakukan itu tadi, penanaman itu, dan biasakan untuk bisa mau bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Seperti tadi yang kita katakan, dapat BLT, PKH itu ya tanam pohon. Buat siapa ya? Buat bapak ibu semua, bukan buat kita. Buat siapa ya? Buat anak-anak nanti. Mungkin nanti 5-6 tahun akan bisa berkembang itu dan menjadi air. Contoh kami udah banyak Pak. Kami punya di lelobatan 175 hektar kita tanam. Hari ini sudah 54 mata air. Itu tahun 2019 itu kita tanam. Hari ini sudah 54 mata air. Dan sudah airnya, di bawahnya sudah ada kolam ikan Pak. Ikan air tawar, coba. Itu bukti nyata. Kalau nggak percaya kita silakan datang. Orang yang sudah dipanggil menteri, sudah presentasi depan menteri Pak kemarin di acara hari degradasi lahan. Sudah ada, itu sudah buktinya ada. Itu fakta. Nah itu Pak, maksud saya itu yang kami ingin ini. Kita marilah kita semua siapapun lah, dari segala lapisan masyarakat maupun kita dari birokrat, dari teman-teman semua, mari kita budayakan untuk menanam dimanapun dan memelihara terutama juga. Itu Pak, air adalah segalanya. Tanpa air kita bukan siapa-siapa.
1: Baik.
0: Oke, makasih Pak.
1: Baik, itu Coach yang bagus. Terima kasih Pak Rudi sudah datang, sudah hadir, sudah berbagi dengan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi semacam inspirasi bagi kita dan juga motivasi bagi kita. Saya ingat persis satu orang harus menanam 25 batang pohon mungkin selama dia hidup ya Pak. Kalau lebih baik lagi.
0: Itu kan pahala, Pak.
1: Itu bisa menolong kita untuk mengatasi masalah daerah aliran sungai kita. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi.
0: Sama-sama Pak, terima kasih juga.
1: Nanti
0: juga
1: kita bisa kunjung-kunjung untuk kalau ambil bibit pas Oktober sampai Maret ya Pak ya.
0: Silakan Pak.
1: Ya, di sana. Baik, untuk pendengar bisa juga mengunjungi. Kita mungkin lain kali akan membahas topik yang lain terkait dengan ini. Baik, dan Pak. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi Pak. Ya. Terima kasih. Selamat Pak.
1: Mendengar demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini memperingati Hari Sungai 2026. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada hal bagus yang kita dapat dari Dialog Kupang Menyapa untuk pagi ini. Jangan lupa, pesan positifnya adalah satu orang harus menanam 25 batang pohon selama di dia hidup. Sampai di sini kebersamaan kita, tetap dengar Pro 1.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Likupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-38-1.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar, saat ini sedang ada kegiatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait dengan kegiatan KPK di Aula Kantor Bupati Timor Tengah Selatan. Dan untuk itu rekan Alotan ya akan menyampaikan secara langsung laporan dari kegiatan KPK di Aula Kantor Bupati Timor Tengah Selatan. Bung Alotan, silakan laporan Anda.
3: Rekan Suni dan pendengar Radio Republik Indonesia Kupang di mana saja menangkap siaran kami di pagi hari ini. Saya Alotani saat ini berada di Aula Kantor Bupati Timor Tengah Selatan bersama dengan tim rekan Andri Kandar dan Rini Sule. Saat ini kami mantau secara langsung jalannya kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia, yaitu Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi tahun 2026. Dan kami informasikan bahwa Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 yang diselenggarakan oleh KPK Republik Indonesia yang saat ini berlangsung di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan beberapa tempat yang sudah dijelajahi setelah di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan juga beberapa kabupaten di daratan Pulau Timor, dan juga akan menyasar ke wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Rotendao dan juga daratan Pulau Sumba. Tentunya akan membawa sebuah dampak positif bagaimana upaya bersama negara untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan. Dan saat ini kami juga memantau baru saja Bupati Timor Tengah Selatan Bapak Edward Markusnew menyampaikan sambutan selamat datang kepada rombongan dari KPK. Dan saat ini sedang menyampaikan sambutannya pada upacara pembukaan Jelajah Negeri Bangsa Anti Korupsi Urisenam yang akan dilanjutkan dengan sosialisasi, yaitu Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Republik Indonesia, Amir Arif, menyampaikan sambutannya mewakili Ketua KPK Republik Indonesia
4: tahun 2018. Kami roadshow ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah di Indonesia. Sudah selesai kami lakukan dari ujung Aceh di barat Sumatera dari titik nol sampai ke Pulau Madura. Setiap tahun kami berbulan-bulan di jalan datang ke kabupaten untuk pendidikan dan pencegahan korupsi. Kami sudah selesai seluruhnya di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sampai tahun lalu. Mestinya kami itu datang ke dua provinsi yang menjadi tujuan berikutnya, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, itu tahun lalu, 2025. Inginnya tuh dari tahun lalu Pak Bupati kami ingin datang ke sini. Tetapi karena keterbatasan anggaran dan ada efisiensi, baik di KPK juga dan pemerintah waktu itu kami tahu, akhirnya kami tunda. Baru berkesempatan di tahun ini kami bisa berkesempatan hadir di Kabupaten TTS. Karena itu sejak bulan Maret kami mempersiapkan. Bahkan sebenarnya inginnya kami bisa datang ke seluruh kabupaten di NTB dan NTT. Tapi lagi-lagi kita tahu pada bulan April atau Mei itu kita juga mendapat efisiensi anggaran lagi. KPK juga termasuk, pemerintah juga termasuk. Akhirnya kami kurangi destinasinya, daerah tujuannya. Sehingga NTT kami baru bisa di tahun ini 4 kabupaten. Kabupaten pertama adalah Timor Tengah Utara. Minggu lalu kami selama 4 hari, 5 hari di sana. Dan minggu ini di Timor Tengah Selatan. Minggu depan kami akan lanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sumba Timur. Lalu kemudian minggu berikutnya kami ke Sumba Barat Daya. Mengapa pendidikan dan pencegahan anti korupsi itu penting sekali? Ada dalam teori namanya teori kriminologi. Dalam menghapus pelanggaran atau kejahatan atau kesalahan, itu bisa terlihat di layar, bahwa menghapus pelanggaran itu tidak bisa dengan penghukuman. Melapus kejahatan apapun, kejahatan tindak pidana korupsi tidak bisa dengan dilakukan hanya dengan penghukuman penangkapan, OTT, diperiksa, audit, apapun itu tidak bisa. Karena itu sejatinya adalah pendekatan paling terakhir. Sehingga kalau disebut ditangkap, dihukum, diperiksa, itu adalah pendekatan paling terakhir. Pendekatan yang harus didahulukan, dipromosikan adalah pencegahan dan yang paling penting pendidikan. Pencegahan kita akan bicara tentang penguatan sistem tata kelola. Banyak kesalahan, banyak pelanggaran yang bisa saja terjadi dan tidak akan selesai kalau cuma dengan mungkin pegawainya diberhentikan, dipecat, ditangkap, pakai rompi orange, nanti berulang lagi. Kalau sistem tata kelola, birokrasinya tidak berbaiki, dan semua instrumen pencegahan korupsinya tidak diperkuat. Karena itu kami hadir selama dua hari ini untuk sama-sama mendampingi pemerintah Kabupaten Tetek memperkuat instrumen pencegahan korupsi. Dan sistem manapun kalau diperkuat saja tidak cukup kalau pendidikan individunya tidak dijaga juga. Sistemnya kuat tidak akan berhasil kalau individu manusianya tidak diedukasi, dididik, berintegritas. Tadi pagi Pak Bupati bersama kami dan seluruh jajaran menyapa anak sekolah. Tadi di lokasi kantor Bupati lama, kami lakukan kegiatan edukasi bagi anak SD. Banyak sekali tuh bocah-bocah tadi yang disapa oleh Pak Bupati dari kelas 1 sampai kelas 6 tadi sepertinya. Kita bicara anti korupsi pada anak SD bukan tentang korupsinya, bukan tentang pidananya, tetapi kita mempersiapkan anak Indonesia, anak TTS yang jujur. Keberhasilan menjaga integritas di level dewasa, di level kantor harus lahir dari rahim, rahimnya keluarga, rahimnya sekolah, rahimnya orang tua, rahimnya guru. Tidak aja kejahatan korupsi yang Bapak Ibu lihat itu, kejahatan korupsi yang besar miliaran, ratusan miliar, triliunan itu, tiba-tiba jadi pelanggaran, tiba-tiba wujudnya langsung miliaran, tidak. Itu pasti kebiasaan-kebiasaan kecil yang dinormalkan, yang ditolerir, pelanggaran-pelanggaran kecil sejak dia remaja, sejak dia jadi jabatan, sejak dapat jabatan, sejak jadi CPNS, sejak naik eselon 4, eselon 3, eselon 2, seterusnya. Terbiasa-terbiasa melakukan itu yang awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa. Maka untuk memutus jangan sampai terbiasa, maka kita balikkan pendekatannya dengan membiasakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, maka pendekatannya harus tiga tadi. Ujian yang paling berat tentu saja ujian menghadapi dilema-dilema pilihan-pilihan integritas. Kegiatan Jelajah Negeri Bank Anti Korupsi ini akan kita selenggarakan mulai hari ini sampai hari Jumat pagi. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian para ASN untuk hadir di kelas-kelas sosialisasi yang sudah kita siapkan bersama. Nanti siang, selepas makan siang, istirahat siang, kita akan bertemu lagi di ruangan ini dalam kelas sosialisasi anti korupsi bagi ASN. Karena itu, mohon dukungan dan tugas penugasan dari Pak Bupati kepada seluruh jajaran pimpinan OPD wajib hadir di kelas sosialisasi nanti. Para pimpinan OPD wajib hadir beserta jajaran eselon 3, eselon 4 di bawahnya di ruangan ini. Karena lagi-lagi tugas kita sama-sama, ini peran kita bersama untuk memperkuat. Kemudian di kantor Bupati lama akan ada dan sedang berlangsung sejak pagi edukasi bagi siswa SD, SMP, pelajar, masyarakat umum, ada juga expo pelayanan publik. Dan ada nanti hari Kamis besok malam, yaitu pertunjukan edukasi anti korupsi dengan pendekatan seni budaya. Bersama juga kami hadirkan, kita nonton layar tancap bersama, film anti korupsi, film pendek anti korupsi, di mana nanti penonton akan diajak untuk menonton film anti korupsi, dan setelah itu berdiskusi ringan, ada game permainan ringan dengan cara yang menyenangkan. Pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan edutainment dan masyarakat mas umum kita undang untuk hadir. Di Jumat pagi ada rangkaian kegiatan senam anti korupsi dan senam sehat, Pak Bupati. Kami juga mengajak seluruh ASN dan keluarganya untuk hadir. Kami mengajak memanfaatkan dua hari ini untuk memperkuat integritas individu tadi yang ditampilkan di layar. Mbak, tolong balik lagi ke
3: terlihat beberapa rangkaian kegiatan yang dilaporkan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Republik Indonesia Amin Arief selama beberapa hari di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan perlu kami pertegas bahwa Jelajah Negeri Bangsa Anti Korupsi 2006 dilakukan di beberapa titik, yaitu di Kabupaten Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan juga Kabupaten Kupang, dan juga akan menjelajah dua kabupaten lainnya di Kabupaten kami di Pulau Sumba untuk Jelajah Negeri. Beberapa kegiatan rangkaian tidak hanya menyasar ASN maupun masyarakat dewasa, tetapi juga menyasar hingga ke lingkungan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Ini tentunya sebuah upaya yang sangat luar biasa dilakukan oleh KPK Republik Indonesia, bagaimana menyampaikan secara dini kepada siswa-siswi didik tentang kejujuran yang telah disampaikan secara langsung oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Republik Indonesia, dan juga akan mengajak keluarga-keluarga dalam ajang olahraga bersama sekaligus sosialisasi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti. Demikian rekan Suni beberapa rangkaian laporan yang dapat kami sampaikan, dan juga disampaikan secara langsung kegiatan-kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2006 di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang telah kita dengarkan bersama, dilaporkan secara langsung oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Republik Indonesia, Bapak Amir Arief, langsung dari Aula Kantor Bupati Timur Tengah Selatan. Kami kembalikan ke rekan penyiar, rekan Sony di studio.
2: Terima kasih Bung Alotani untuk laporannya terkait dengan Jelajah Negeri yang dilakukan oleh KPK di langsung dari Aula Kantor Bupati Timur Tengah Selatan.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Pendengar, bagi Anda yang ingin mencari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Harga terjangkau hanya Rp1.000 per koin, banyak pilihan permainan untuk keluarga, dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja, sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang, lantai basement, dan rasakan serunya bermain bersama.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Selamat siang pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini. Dan untuk Halo RRI, ada kesempatan pendengar untuk Anda bisa berbagi di

0: di 0811-3820-9440. Dan beberapa waktu lalu ada penyampaian pertanyaan atau juga ini terkait dengan pertanyaan ya, terkait dengan kondisi di pasar Oisao ya, tata kelola di pasar Oisao. Pertanyaan terkait dengan bagaimana pengelolaan pedagang di sana sehingga dalam waktu-waktu pasar itu ada warga yang kemudian melaksanakan aktivitasnya berjualan tetapi itu menutup badan jalan sehingga kondisi lalu lintas di sana sedikit terganggu. Tata kelola pasar di Oisao ini disampaikan dan kita dengar kembali informasi pertanyaan dari pendengar terkait dengan hal ini yang disampaikan di Halo RRI kali lalu. Iya, kita akan mencoba untuk mendengarkan pertanyaan dari pendengar terkait dengan hal ini.
1: Bagaimana Mbak Miri aman terkendali di Wesa pagi ini?
2: Kantor lurah itu ke masuk ke pasar itu. Ya, kendaraannya tidak diatur dari pasar itu bentuk kursi. Jadi dari jurusan ini kelurahan di kantor lurah itu ke masuk ke pasar itu mesti ada arahan.
0: Iya.
2: Tidak ini kendaraan tidak berlawanan begitu dia satu tanjanya untuk pasarnya aja diatur ya. Jualannya tidak sampai ke bibir jalan.
0: Begitu. Iya iya. Sampai sekarang masih ada yang jualan di bibir jalan Pak sampai iya. Sekarang. Oh iya iya iya.
2: Karena itu bagi yang sembako itu hampir muntah ke jalan gitu.
0: Ya, ini pertanyaan yang kami dapatkan dari pendengar terkait dengan tata kelola pasar di Oisao, di mana ada pedagang sembako yang sampai ke badan jalan. Dan pertanyaan disampaikan di Halo RRI kali lalu, atau mungkin di siaran bukan Halo RRI ya, tapi disampaikan sebagai bagian pertanyaan. Kami mencoba untuk menjawab ini terkait dengan ini kami tim Halo RRI pagi hari ini akan mencoba menjawab. Menghubungi narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Memang Halo RRI disiapkan untuk Anda pendengar yang punya pertanyaan, masukan atau aduan terkait dengan berbagai hal. Misalnya mungkin termasuk di dalamnya adalah peredaran rokok ilegal maupun juga tata kelola perdagangan seperti di pasar ya. Sampaikan langsung untuk nanti aduan Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda akan dibahas dan dijawab oleh narasumber dari instansi terkait. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di Halo RRI pendengar di line telepon di 0380825444 atau 0380843-1152. Silakan kirimkan pertanyaan atau aduan Anda dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Ya, satu persatu ya akan dicoba diteruskan kepada siaran kepada stakeholder terkait baik itu dalam siaran Halo RRI pada hari yang sama tapi juga pada siaran RRI kali berikut di Halo RRI atau juga berupa produk berita atau dialog ya. Kami mencoba untuk mencarikan solusi untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Selain juga pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan layanan publik atau hal-hal terkait aduan masyarakat terkait layanan publik, Anda juga bisa menyampaikan pendengar terkait dengan masalah-masalah yang Anda hadapi misalnya layanan di kantor tertentu yang di kantor tertentu di instansi tertentu layanan publik misalnya di rumah sakit atau juga di tempat-tempat tertentu layanan air minum pada musim seperti ini pendengar juga menjadi satu hal yang dipertanyakan banyak orang, layanan air minum, layanan telepon atau fasilitas-fasilitas umum lainnya yang Anda butuhkan bisa disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Kami mencoba untuk mengkonfirmasi terkait dengan aduan Anda kepada stakeholder terkait ya. Jadi bisa disampaikan di 0380825444 atau 0380843-1152 atau 0811-3820-9440. Aduan-aduan Anda akan diteruskan kepada pihak terkait untuk mendapatkan jawaban. Ya, terkait dengan satu hal yang kemarin Anda juga simak pertanyaannya, yaitu terkait dengan peredaran rokok ilegal ya. Di Halo RRI juga sempat disampaikan secara langsung terkait dengan rokok ilegal ya. Bahkan disebutkan persis ini edarannya di tempat mana ya. Bukan di Halo RRI ya.

Tapi di siaran sore hari itu disebutkan persis itu tempatnya di mana. Nah, terkait dengan peredaran rokok ilegal dan juga terkait dengan pasar tumpah di daerah Wesau, ya, tata kelola pasar di sana, ini kami mencoba saat ini untuk mendapatkan jawaban dari stakeholder terkait. Tapi kami tetap mengajak Anda yang ingin berpartisipasi di line telepon di 0380-8254-44 atau 0380-843-1152 untuk menyampaikan pertanyaan atau juga keluhan atau saran Anda atau informasi kehilangan atau informasi-informasi tentang layanan publik lain yang bisa Anda sampaikan.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
4: Anda masih bersama di Halo RRI, kesempatan untuk Anda pendengar bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda dan juga keluhan-keluhan Anda, masukan-masukan Anda. Untuk Anda yang baru bergabung di Halo RRI, kesempatan pagi hari ini, yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI underscore Kupang, juga boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau juga menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan layanan publik ya, yang belum terjawab sampai dengan saat ini. Kami sudah mencoba ya untuk Ma Mary tadi yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan bagaimana pengelolaan pasar di daerah Wesau, tata kelola pasar di daerah Wesau. Keluhan dari Ma Mary tadi itu bahwa ada pasar tumpah ya, artinya bahwa pada saat hari pasar itu penjual bahkan sampai di tepi jalan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas. Kami sudah mencoba untuk mengontak Kepala Dinas Perindak dan UKM ya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kupang, Pak Adriel Abineno, untuk memberikan jawaban terkait dengan ini. Tapi sampai dengan saat ini beliau masih sedang rapat dan berhalangan, belum dapat memberikan jawaban. Kita berharap bahwa kali berikut nanti akan ada jawaban ya terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh Mbak Mary tadi. Yang mau bergabung untuk menyampaikan keluhan boleh juga di 0811-3820-9440-0380-825-444 atau 0380-843-1152. Terkait dengan peredaran rokok ilegal, pendengar, ini bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi untuk meningkatkan peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan dan penindakan membutuhkan dukungan dan juga informasi dari kita. Nah, di dalam satu batang rokok, pendengar, ada tiga hal yang terkait dengan cukai ya, yang tentu saja menjadi perhatian kita bersama bahwa cukai tembakau itu sebenarnya di dalam satu batang rokok saja itu sudah harus dibayar ya. Satu batang rokok yang legal di Indonesia itu dikenakan tiga jenis pungutan perpajakan, yaitu cukai hasil tembakau, CHT, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak rokok ya. Gabungan ketiga jenis pungutan ini menyusun sekitar 60% sampai 76% dari total harga eceran yang dibayar oleh konsumen. Jadi sebenarnya kalau saja rokok ilegal itu ada, maka tentu saja cukainya tidak terbayar dengan baik, yang membentuk sekitar 60% hingga 76% dari total harga eceran yang dikonsumsi oleh masing-masing orang ya dalam satu batang rokok. Jadi tiga pajak sebenarnya yang harus dibayar di dalam satu batang rokok ya. Kalau seandainya ini ada banyak rokok ilegal yang ditemukan, maka ini tentu saja akan menambah beban ya. Artinya bahwa ini akan membuat negara rugi dalam hal ini. Nah, memang pajak daerah menjadi kontribusi yang penting ya, karena masing-masing orang tentu saja harus juga ikut memberikan sumbangan kepada negara, dalam hal ini memberikan lewat pajak yang disampaikan, termasuk di dalamnya adalah pajak melalui cukai rokok. Dan karena kalau dia beredar lebih banyak rokok ilegalnya, maka tentu saja pajaknya akan semakin berkurang. Di Halo RRI, kesempatan untuk Anda diundang untuk bisa menyampaikan keluhan, pertanyaan, masukan maupun laporan berkaitan dengan peredaran rokok ilegal. Dan narasumber akan dicoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dari Bea dan Cukai. Pertanyaan Anda bisa disampaikan di 0811-3820-9440, 0380-825-444, atau 0380-843-1152. Ya, mungkin yang bisa disampaikan yaitu maraknya penjualan rokok tanpa pita cukai atau yang diduga ilegal di berbagai kios, kemudian dugaan penggunaan pita cukai yang palsu atau pita cukai bekas yang tidak sesuai dengan produk yang dijual, atau lemahnya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar. Kalau Anda menemui peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar, mungkin juga perlu dilihat tentang pengawasannya. Apakah memang ada pengawasan yang dilakukan secara ketat terkait dengan peredaran rokok ilegal? Atau juga keluhan pedagang yang merasa dirugikan karena harus bersaing dengan rokok ilegal yang dijual jauh lebih murah? Atau mungkin pertanyaan mengenai sanksi atau sanksi bagi penjual, distributor maupun pihak yang mengedarkan rokok ilegal ini. Masukan Anda terkait ini juga boleh ya di 0811-3820-9440. Anda bergabung di TikTok RRI_Kupang juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda, pertanyaan terkait dengan peredaran rokok ilegal, atau juga pertanyaan-pertanyaan lain ya. Atau juga keluhan-keluhan lain, layanan publik yang belum dilaksanakan secara baik di tempat Anda bisa disampaikan di layanan TikTok RRI_Kupang, atau di YouTube juga boleh ya, komentar di YouTube juga boleh. Semua yang Anda sampaikan keluhannya akan mencoba untuk dijawab. Tim Halo RRI akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, kalau ada pertanyaan manusia jahil boleh ya di RRI_Kupang, boleh di 08 sampaikan pertanyaannya, layanan publik di RRI Kupang ya. Akun manusia jahil boleh di line telepon juga boleh. Keluhan atau pertanyaan yang disampaikan, kenapa harus ya disampaikan keluhan atau pertanyaan? Karena ini kalau kita bisa sampaikan keluhan atau pertanyaan sebagai bagian dari kontrol publik, itu sangat penting ya. Karena ini dapat menolong kita untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai warga masyarakat, kontrol publik kita. Partisipasi masyarakat melalui pertanyaan-pertanyaan, melalui kritik-kritik, melalui masukan-masukan, maupun keluhan-keluhan pendengar merupakan bagian penting untuk mendorong transparansi, mendorong akuntabilitas, juga mendorong perbaikan pelayanan oleh instansi terkait. Kalau kita punya informasi atau kita punya pengalaman yang ingin kita sampaikan sebagai bagian dari tugas kita sebagai warga masyarakat kontrol publik kepada stakeholder terkait, bisa disampaikan dan nanti berupaya untuk diteruskan. Karena memang suara Anda adalah bagian dari kontrol publik kepada instansi terkait ya. Kalau kita bicara tentang kontrol publik kepada instansi-instansi terkait, bukan berarti kita mencari kesalahan ya, atau bukan berarti kita menyalahkan pihak tertentu ya. Karena kontrol publik itu tujuannya untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dan juga lembaga yang diberi kewenangan menjalankan tugas secara transparan dan juga secara akuntabel ya. Kalau terkait dengan apa itu rokok ilegal, mungkin Ini ada yang bertanya di WhatsApp, apa itu sebenarnya rokok ilegal? Rokok ilegal itu sebenarnya rokok yang dijual tapi tidak ada pita cukainya, ya. Pita cukai, jadi dia tidak bayar pajak begitu ya, manusia underscore jail ya. Rokok tanpa pita cukai, kemudian rokok dengan pita cukai palsu itu juga bisa jadi ya, yang menggunakan pita cukai yang dipalsukan sehingga tampak seolah-olah seperti rokok yang resmi gitu, padahal sebenarnya rokoknya adalah ilegal. Ya, kemudian rokok dengan pita cukai bekas, ya itu rokok yang menggunakan kembali pita cukai yang sebelumnya sudah dipakai di produk-produk lain, atau rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukan. Misalnya pita cukai yang digunakan untuk jenis tertentu, golongan atau merek rokok yang berbeda dengan produk yang dijual. Nah, ini yang disebut sebagai rokok ilegal, ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengetahuan bagi kita, supaya ketika kita lihat rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai yang palsu atau dengan pita cukai bekas, kita bisa melaksanakan pelaporan kepada pihak yang terkait, dalam hal ini pihak bea cukai ya, yang cocok untuk memberikan kepada kita jawaban. Kami sudah mencoba mengkonfirmasi dua narasumber. Yang pertama soal pasar tumpah di Oesau. Ya, sampai dengan sekarang ini beliau sedang berhalangan dan belum bisa menjawab secara lengkap pertanyaan dari Mak Miri tadi. Dan juga sudah mencoba untuk mengkonfirmasi dari Bea Cukai terkait dengan bagaimana sebenarnya peredaran rokok ilegal dan juga cara mengatasinya ya. Kalau Anda masih punya pertanyaan terkait dengan ini, kami tampung. Tetapi juga nanti kami akan teruskan kepada pihak yang akan memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Anda. Saya akan kembali sesudah yang berikut ini.
5: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
6: Bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
5: Dapat dari teman aku.
6: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
5: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
6: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
5: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
6: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
7: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Terkait dengan penyebaran rokok ilegal di Nusa Tenggara Timur, apakah memang ada begitu ya rokok ilegal di Nusa Tenggara Timur? Pendengar, informasi untuk Anda saya cuplik dari Antara News, Kantor Pengawasan dan juga Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang melaporkan, selama periode Januari sampai dengan bulan Juni 2026 kemarin atau semester 1 2026 disita 1,14 juta batang rokok ilegal. Jadi sitaannya ada sekitar 1,14 juta batang rokok ilegal ya. Dan Kepala KPPBC Kupang Mahbud Dumron mengatakan bahwa 1,14 juta batang rokok ini diperoleh dalam 89 kali operasi. Dijelaskan bahwa penindakan merupakan bagian dari upaya untuk pemberantasan dan peredaran hasil tembakau ilegal dengan melaksanakan operasi yang fokusnya di Kota Kupang. Kalau fokusnya baru di Kota Kupang dan mendapatkan sekitar 1,14 juta batang rokok ilegal, maka tentu saja di daerah lain pasti berpotensi ada. Nah, ini tantangan besar dari Bea Cukai, dan saat ini Bea Cukai juga terus mengintensifkan operasi pasar yang dilakukan secara langsung ke kios-kios toko eceran untuk memeriksa peredaran rokok sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, di sosialisasi ini petugas menjelaskan bahwa 4 ciri utama rokok ilegal yang harus kita perhatikan bersama. 4 ciri utama dari rokok ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai. Yang kedua, menggunakan pita cukai palsu. Yang ketiga, menggunakan pita cukai bekas. Dan juga menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan atau yang melakukan personalisasi. Di kegiatan ini, Bea Cukai berharap bahwa para pedagang mampu untuk mengenali dan menolak peredaran rokok ilegal di lingkungan usahanya. Ya, yang rugi pasti bagian dari kita negara Indonesia ya. Karena memang tidak membayar pajak. Kita saja membayar pajak, apalagi kalau misalnya soal rokok ini ya. Terima kasih untuk manusia dari Skor Jail ya. Boleh, aduan dari sekitar Anda boleh disampaikan di 0811-3820-9440, baik itu di Halo RRI maupun juga kesempatan-kesempatan yang lain di acara-acara yang lain. Dan nanti akan ditindaklanjuti di Halo RRI. Sampai di sini Halo RRI untuk kesempatan hari ini 29 Juli 2026. Terima kasih Anda sudah menyimak dan ada kesempatan untuk bisa menyampaikan aduan-aduan, pertanyaan-pertanyaan Anda di setiap acara lainnya. Dan Halo RRI hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan nantikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda, baik itu di siaran Halo RRI maupun di siaran dialog atau juga di produk-produk berupa berita yang hadir di RRI Pro 1 Kupang.
0: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak siaran Pro 1 sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sudah bersama di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap dengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Rekan Pungki akan temani Anda untuk siang hingga sore hari. Waktunya saya Sony pamit, selamat siang, sampai jumpa.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian?
0: Nggak tuh.
1: Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Selamat siang dan ketemu lagi dengan Beta Fongki Lete yang temani Anda dari saat ini sampai tuntas kebersamaan di pukul 17.30 sore. Yang pastinya ada informasi-informasi serta lagu-lagu yang temani Anda dengan sejuta aktivitas yang Anda kerjakan di hari ini. Jadi pendengar, hari-hari begini hampir semua orang pegang HP. Ya, mulai dari anak-anak sampai orang besar itu pegang HP bukan hanya satu, Sa. Kadang dua, bahkan sampai ada yang tiga. Jadi kalau aktivitas kotong dengan HP ini, bangun tidur pasti buka WA, habis itu Facebook, apalah, TikTok, Instagram, dan sisa apa yang berikut ya. Baru lanjut baca berita ataupun juga dengar-dengar informasi. Tapi sayang sekali, kadang-kadang yang katong baca itu bukan berita-berita yang benar, tapi kadang berita hoax gitu ya, alias berita bohong. Lebih bahaya kalau ada orang yang sonde cuma percaya hoax tapi ikut sebarkan itu informasi. Ada ju yang sonde tahu dia pun asal-usul berita tapi langsung kirim ke WA-WA grup gitu ya, di grup-grup gereja, grup RT, grup warga, grup sekolah, pokoknya semua grup kena habis. Nah, jadi di siang ini kotong akan bahas ya terkait dengan tema yang sangat penting menurut Beta. Karena di zaman yang semakin modern ini, kalau kotong asal ya sebarkan berita-berita tanpa kotong tahu itu berita benar kosonde, itu bahaya begitu ya. Jadi ini kali kotong akan bahas soal buzzer penyebar berita hoax dan juga apa saja sanksinya. Kira-kira menurut Anda sebenarnya apa itu buzzer gitu ya? Apakah ini kata baru Anda baru pertama kali dengar, dan apakah semua buzzer itu salah kalau sengaja sebarkan berita bohong? Kira-kira apa hukumannya? Terus bagaimana supaya katong sonde ikut-ikutan jadi penyebar hoax? Katong juga ya mau dengar pendapat dari pendengar Pro 1. Jadi bisa Anda bergabung kalau misalnya ada hal-hal yang ingin Anda ketahui soal kotong pung topik ini siang ya. Sambil itu Beta akan kembali lagi dengan informasi yang bakalan Beta hadirkan untuk Anda soal buzzer.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terkait dengan UMKM kios bernama ini sebenarnya.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
3: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Ya, pendengar, sekarang ada istilah buzzer. Mungkin Anda sudah pernah dengar gitu ya. Jadi sebenarnya buzzer itu adalah orang yang aktif di media sosial untuk sebarkan informasi atau membuat suatu topik menjadi ramai untuk diperbincangkan. Nah, kalau kotong pakai untuk promosi usaha, pariwisata, UMKM, kampanye edukasi, itu tentu menjadi hal yang sangat positif ya. Tapi masalahnya kalau muncul ada buzzer yang sengaja menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu benar, memprovokasi masyarakat ataupun juga menyebarkan fitnah demi mendapatkan keuntungan tertentu. Jadi memang media sosial itu sama dengan pasar gitu ya. Kalau satu orang teriak berita bohong dalam hitungan menit, ratusan bahkan ribuan orang percaya. Maka kotong sering dengar orang bilang, ya sebelum share ketong harus cek dulu. Jadi hoax paling cepat menyebar ya, kalau ketong lihat sekarang ini ada begitu banyak berita-berita bohong yang muncul untuk ya menumbangkan usaha orang, ya menumbangkan profil orang begitu ya, ataupun juga toko-toko tertentu. Jadi hoax ini paling cepat menyebar karena biasanya isinya bikin orang takut, bikin orang marah ataupun juga penasaran. Nah, kadang orang sonde ada niat jahat begitu ya, tapi dia cuma pikir beta cuma hanya ya cuma teruskan sa, padahal sekali berita salah

bikin masyarakat panik begitu ya. Nah kalau Kotong dapat berita-berita yang terlalu heboh ataupun bikin emosi, ya pastinya Kotong harus pasang bukan asas praduga tak bersalah gitu ya. Tapi memang Kotong harus pasang ini ya, pasang emoticon ataupun juga pasang mode jangan langsung percaya. Cari dulu informasi pembanding dari media-media yang Kotong pikir ini media yang terpercaya, keterangannya resmi dari instansi-instansi terkait. Apalagi kayak musim-musim hujan, angin kencang, itu biasa ada berita-berita bohong yang bikin Kotong takut begitu ya. Ada bikin orang dong sengaja bikin berita-berita kok bikin Kotong panik, supaya apa dong sebarkan itu lagi, akibatnya apa? Banyak orang yang termakan berita-berita bohong.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jadi pendengar, kalau Kotong sebarkan berita hoax gitu ya, yang tersedia dalam Kotong pemikiran pasti ada sanksi gitu ya. Kalau secara real pasti kenapa pokok di mulu gitu ya, karena kasih berita-berita yang bohong atau omong-omong orang di belakang. Tapi sebenarnya kalau di media sosial ya kita juga ada sanksi. Misalnya Kotong jadi penyebar hoax. Di Indonesia, menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain atau menimbulkan keresahan ini bisa dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik maupun aturan hukum pidana yang berlaku. Jadi, tadi beta secara ini tiba-tiba cari kira-kira hukuman apa begitu ya yang mengatur soal menyebarkan berita bohong atau hoax di Indonesia. Jadi diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa Kotong kenal dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara itu maksimal 6 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah lebih. Wih, ini angka yang bukan kecil loh, ini angka besar. Jadi dengan ketentuan hukum Undang-Undang ITE di pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE, di situ dia bilang melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Juga itu yang mengatur sanksi bagi penyebaran informasi atau berita bohong yang menimbulkan keonaran ataupun kerusuhan di tengah masyarakat dengan ancaman pidana sama gitu ya, pidana penjara 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Ini juga diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi sebenarnya itu semua diatur dalam undang-undang. Sangat bahaya sekali kalau misalnya Kotong menyebarkan berita-berita bohong. Yang artinya kalau Kotong sengaja bikin atau sebarkan berita palsu yang merugikan orang lain, ini bisa berurusan dengan aparat penegak hukum. Jadi kalau pikir-pikir ini cuma forward saja atau ini cuma teruskan saja. Nah, kalau ternyata itu berita bohong dan penyebarannya menimbulkan dampak, tetap memang Kotong harus hati-hati ya. Jadi sebenarnya jari boleh cepat tapi otak harus lebih cepat berpikir sebelum Kotong sharingnya. Jadi dari hal ini ada beberapa hal yang perlu Kotong bedakan hoax gitu ya. Caranya sederhana. Yang pertama itu bisa Kotong lakukan, ya kadang Kotong apa ya, Kotong termakan hanya gara-gara dia punya judulnya terlalu bikin heboh tanpa Kotong lihat depung isi beritanya atau isi pesan yang ada di dalam. Kadang Kotong ya lebih percaya dia punya judul ya, lagi-lagi bahwa orang bikin itu supaya mendapatkan like, mendapatkan apa ya, komentar yang banyak karena cari keuntungan di situ. Jadi sebenarnya yang bisa Kotong bedakan hoaxnya itu yang pertama ya Kotong harus lihat depung judul dan depung isi gitu ya. Yang berikutnya Kotong bisa cari tahu dulu siapa sumbernya. Kalau son jelas ya buang ke laut gitu ya. Buang ke laut, biur, buang ke laut atau buang ke tempat sampah karena itu son penting gitu ya. Berikutnya Kotong bisa bandingkan dengan media terpercaya ya, RRI, karena memang RRI punya program ini ya, cek fakta gitu ya, di sebelum jam 9, habis itu di sebelum jam 4 sore kalau son salah, di itu bisa Anda dengarkan juga berita-berita cek faktanya atau langsung saja di komdigi.go.id. Supaya Kotong bisa tahu nih, jangan sampai karena termakan banyak sekali orang yang kirim-kirim, Kotong juga, oh ini percaya, oh ini betul, padahal teh.
Jadi yang berikutnya, kalau ada berita yang bikin Kotong takut, bikin Kotong marah, ya Kotong hela napas dulu, tahan dulu ya. Jangan langsung Kotong kirim, karena biasanya hoax memang sengaja dibuat supaya orang cepat emosi ya. Oke, berikutnya Beta kasih lagu yang tenangkan Kotong pemikiran supaya jangan sampai menyebarkan berita hoax dari koleksinya John Legend, I Love Me.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

Ya, pendengar Pro 1 sekarang memang kita semua bisa jadi penyebar informasi yang artinya bahwa semua orang juga punya tanggung jawab gitu ya. Yang perlu kotong lakukan adalah cek fakta dulu sebelum kita sharing ya. Lebih baik jadi orang yang menyebarkan informasi yang baik ketimbang kita menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Misalnya dengan informasi cuaca dari BMKG ya, informasi soal lowongan kerja resmi, kegiatan sosial, edukasi kesehatan, promosi UMKM begitu ya. Kalau semua orang menyebarkan berita-berita yang baik ya, ya dengan menggunakan media sosial, maka tentunya media sosial bisa jadi tempat belajar, bukan tempat untuk saling baku fitnah begitu ya. Jadi pendengar, jempol yang bijak itu lebih berharga daripada 1000 kali minta maaf karena menyebarkan informasi yang tidak benar. Sebelum kita klik tombol kirim, pastikan dulu informasinya sudah benar ataupun tidak. Karena ada satu istilah yang kita dengarkan bersama itu adalah saring sebelum sharing. Nah, dari hal ini tentu satu hal yang bisa kotong pegang bersama adalah bahwa media sosial memang memudahkan kita, ya memudahkan ketong untuk dapat informasi. Tapi di sisi lain, pendengar, medsos juga menuntut tanggung jawab. Ya, karena itu jangan sampai kita tergesa-gesa karena ingin tergesa-gesa jadi yang pertama membagikan berita, justru itu merupakan berita bohong yang bisa merugikan orang lain atau bahkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ya, dengan membiasakan memeriksa sumber informasi, membaca isi berita secara utuh dan membandingkan dengan informasi dari sumber resmi sebelum membagikan, itu merupakan cara terbaik gitu ya. Karena pengguna media sosial yang cerdas itu bukan soal yang paling cepat membagikan informasi, tapi yang paling bertanggung jawab memastikan informasi itu benar atau sonde. Demikian informasi terkait dengan sanksi yang menyangkut dengan buzzer penyebar berita hoax dan juga sanksinya untuk Anda di kesempatan siang ini. Semoga membantu Anda untuk menjadi penyebar berita-berita yang baik, berita kebaikan bagi orang-orang di sekitar Anda. Nanti pendengar, di pukul 12 kami ajak untuk dengarkan berita olahraga, dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janis Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. Situn sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chan, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chan membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan di PMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulic pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulic pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulic, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulic mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol Enggan Jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradecer aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Padahal kalau istirahat makan siang begini nih memang bukan berarti ketemu malas-malas.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multitahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
1: To compete against talented players, so...
2: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni

0: yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Soliha di nomor 100 meter T47.
1: Sementara itu Nanda Mesoliha yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
2: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
1: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara.

0: kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Di siang ini ada pengumuman dari KSP Kopdit Swastisari. Ya, sehubungan dengan surat yang beredar untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa pada tanggal 1 Agustus 2026 di restoran Ponix Kota Kupang yang menggunakan logo KSP Kopdit Swastisari yang ditandatangani oleh Saudara Yohanes Sason Helan sebagai penanggung jawab dan Dominikus Anci sebagai ketua panitia rapat anggota luar biasa. Maka kami pengurus, pengawas dan manajemen KSP Kopdit Swastisari menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, KSP Kopdit Swastisari tidak pernah merencanakan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa sebagaimana surat yang beredar. KSP Kopdit Swastisari tidak bertanggung jawab atas semua hal yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya rapat anggota luar biasa berdasarkan surat yang beredar. Terakhir, seluruh anggota KSP Kopdit Swastisari diharapkan tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan berita yang tidak resmi. Kupang, 28 Juli 2026. Pengurus, pengawas dan manajemen KSP Kopdit Swastisari, Ketua Pengurus Wilhelmus Geri, Wakil Ketua 2 Maria Regina Knauf Mone, Sekretaris 1 Dr. Andus Francisco Saverius Ola Crowin, Sekretaris 2 Gerardus Gaga, Bendahara 1 Margarita TB Muli, Bendahara 2 Yohanes Vianai Angal, Ketua Pengawas Lukas Wukahuler, Sekretaris Kasimir Senin, anggota Dr. Andus Ambrius Pan, kemudian anggota Kamilus Kaju, Imelda Anin, General Manager, dan Kasmirus Kopong, Wakil General Manager. Demikian informasi ataupun pengumuman dari KSP Kopdit Swastisari. Untuk Anda pendengar yang saat ini masih terus bersama kami di Program 1 RRI Kupang.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Iya, pendengar, ketong di NTT patut bangga karena Pulau Sumba ternyata punya potensi besar jadi tujuan sport tourism atau wisata olahraga yang bisa dikenal sampai tingkat dunia. Memang banyak begitu ya, tapi salah satu yang paling menarik itu adalah tradisi kuda pacu. Ya, bukan sekadar lomba, tapi ini juga jadi bagian dari budaya yang seturun-temurun dijaga oleh masyarakat Sumba. Tambah lagi dengan pemandangan alam yang indah, savana yang luas, kuda Sumba yang terkenal tangguh, bikin ini daerah punya daya tarik yang beda dari tampa-tampa lain. Nah, Ketua Presidium Konfederasi Nasional Pordasi, Triwati Marciano bilang, Sumba punya semua syarat untuk jadi destinasi olahraga kelas dunia. Kalau ini dikelola dengan baik, pacu kuda bukan cuma melestarikan budaya, tapi ini juga jadi daya tarik banyak wisatawan dan bantu tingkatkan ekonomi masyarakat. Jadi mari kotong sama-sama berbangga ya, jaga dan promosi kotong pembudaya NTT karena dari tradisi lokal bisa lahir prestasi pariwisata dan juga bahkan kesejahteraan untuk katong pung daerah.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Edisi Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Ditres PPA PPO Polda NTT gagalkan keberangkatan 5 CPMI non-prosedural ke Malaysia. Bupati Rotendao ajak petani jual gabah ke Bulog demi harga yang layak dan kesejahteraan meningkat. Inilah aneka berita daerah selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Saudara, tim Zero Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT berhasil menggagalkan keberangkatan 5 orang yang diduga akan diberangkatkan secara non-prosedural sebagai calon pekerja migran Indonesia CPMI menuju Malaysia melalui Bandara El Tarik Kupang Selasa 28 Juli 2026. Pengungkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima tim Zero terkait adanya 5 warga NTT yang diduga akan diberangkatkan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Kelimanya diketahui telah membeli tiket dengan rute penerbangan Kupang Surabaya Pontianak yang diduga menjadi jalur keberangkatan menuju Malaysia secara non-prosedural. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Zero Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT segera berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI dan bergerak menuju Bandara El Tarik Kupang untuk melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Dr. Nova Iron Surentu menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda NTT dalam melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran ilegal yang berpotensi berujung pada tindak pidana perdagangan orang. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit telepon genggam, 5 lembar boarding pass, 4 kartu tanda penduduk, serta 1 lembar fotokopi kartu keluarga. Selanjutnya, 5 calon tersebut beserta barang bukti dibawa ke Mapolda NTT untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Menurut Kombes Nova, penyidik kini fokus menelusuri jaringan perekrutan yang diduga berada di balik upaya pemberangkatan tersebut, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mengatur perjalanan para korban hingga hendak diberangkatkan ke luar negeri. Ia juga mengimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar tanpa melalui prosedur resmi. Polda NTT menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan BP3MI, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan TPPO dan perlindungan terhadap masyarakat sehingga praktik pengiriman pekerja migran secara non-prosedural dapat ditekan dan tidak lagi memakan korban. Kita beralih ke informasi berikutnya. Gerakan pangan murah merupakan program pemerintah untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan menstabilkan harga pasar. Program ini menyediakan barang seperti beras, minyak goreng, dan gula dengan harga yang lebih terjangkau dari toko biasa. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Roland Fanggi, mengatakan tingkat inflasi di Kota Kupang berada di angka 4,02, lebih tinggi dari nasional sehingga membutuhkan intervensi dari pemerintah untuk melakukan stabilitas harga yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat setiap hari.
2: Kita melihat bahwa Kota Kupang sendiri tingkat inflasi ada di angka 4,02, tinggi dari angka nasional. Nah, sehingga ini membutuhkan intervensi dari pemerintah, dari regulator untuk melakukan stabilitas terhadap harga pangan yang ada di Kota Kupang. Pangan ini kita semua butuhkan tiap hari. Sehingga ketika kalau ada peningkatan harga, pasti masyarakat sebagai konsumen inilah yang akan merasakan dampaknya.
1: Gerakan pangan murah ditegaskan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Roland Fanggi jangan hanya sekadar solusi, melainkan fokus pada pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, gerakan pangan murah juga harus disosialisasikan secara menyeluruh agar semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan langsung dalam upaya menciptakan dasar yang kuat untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan di masa depan. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id atau RRI Digital yang dapat Anda unduh di Google Play Store dan App Store. Berita selanjutnya. Bupati Rotendao ajak petani jual gabah ke Bulog demi harga yang layak dan kesejahteraan meningkat. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao mengajak para petani memanfaatkan program penyerapan gabah dan beras oleh Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan pemerintah telah menetapkan harga pembelian yang menguntungkan petani. Bulog menyerap gabah kering panen dengan harga Rp6.500 per kilogram, sedangkan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram. Menurut Bupati, petani dipersilakan menjual hasil panen kepada pembeli lain apabila memperoleh harga yang lebih tinggi. Namun jika harga pasar turun atau tengkulak tidak mampu membeli sesuai harga pemerintah, petani diimbau menjual hasil panennya kepada Bulog.
4: Kalau misalnya ada masyarakat atau ada pembeli yang membeli kepada petani di atas di harga itu, masyarakat dipersilakan untuk menjual langsung. Tapi kalau ternyata pada musim atau bulan-bulan tertentu para pembeli, tengkulak atau yang lain-lain tidak mampu membeli dengan harga sebesar itu, maka kita kita himbau, bahkan kita minta kepada para petani untuk menjual ke Bulog, apakah langsung atau melalui maklon atau mitra yang sudah terdaftar di Bulog. Itu penting untuk dilakukan dan masyarakat perlu tahu ini.
3: Bupati juga mengingatkan petani agar tidak lagi menjual gabah maupun beras menggunakan ukuran ember atau takaran tradisional. Menurutnya perbedaan volume setiap wadah berpotensi merugikan petani saat transaksi. Ia menyampaikan informasi tersebut berdasarkan penjelasan Kepala Gudang Bulog Rotendao. Karena itu petani dianjurkan menggunakan timbangan kilogram agar hasil panen dihitung secara akurat dan memperoleh harga yang sesuai.
4: Informasi juga yang sangat penting dari Pak Leksi, Kepala Bulog di Rotes ini adalah masyarakat kalau bisa jangan jual padi itu dalam bentuk ember oker. Karena ember oker itu ukurannya beda, volumenya beda, dan itu merugikan petani. Itu bisa lebih dari standar. Lebih baik itu pakai timbangan kilogram.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kerjasama antara petani dan Bulog mampu memberikan kepastian harga, melindungi pendapatan petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Program ini juga diharapkan mendorong sektor pertanian menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, tim Zero Ditres PPA dan PPO Polda NTT berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak di wilayah Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. Terduga pelaku berinisial TN diamankan pada Selasa 28 Juli 2026 di RT 007 RW 004 Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. Usai diamankan, terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolda NTT untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan yang lebih lanjut guna mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana tersebut. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Dr. Nova Iron Surentu SHMH menegaskan bahwa Polda NTT berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Setiap laporan terkait dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak akan ditangani secara cepat, profesional, dan sesuai prosedur hukum. Perlindungan terhadap korban menjadi prioritas dari Polda NTT dan sekaligus memastikan setiap proses penyelidikan berjalan secara objektif dan transparan. Menurutnya, penyidik saat ini masih terus melakukan pendalaman guna melengkapi alat bukti, memeriksa para saksi, serta mengungkap seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut. Disampaikan juga bahwa masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun identitas korban, mengingat perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Melalui pengungkapan kasus ini, Ditres PPA dan PPO Polda NTT kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak demi mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan di Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah, siang ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ditres PPA, PPO Polda NTT gagalkan keberangkatan 5 CPMI non-prosedural ke Malaysia. Bupati Rotendau ajak petani jual gabah ke Bulog demi harga yang layak dan kesejahteraan meningkat. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fong Gilete mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: The enemy has played the tournament.
2: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
3: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
2: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
3: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
2: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
3: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
2: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
3: Aduh, pusing sudah Mama.
4: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Ya, pendengar Pro 1, musim kemarau tahun ini diperkirakan bakal lebih panas gitu ya. Pemerintah pusat meminta kepada kita semua jangan anggap enteng karena fenomena El Nino ini bisa bikin cuaca makin ekstrim. Ya, menurut pemerintah, selain ancaman kekurangan air bersih, cuaca panas dengan angin kincang juga bisa picu kebakaran hutan dan lahan. Rumput-rumput yang suka kering gampang sekali terbakar, apalagi kalau ada orang yang bakar sampah sembarang ataupun buang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu pemerintah sementara menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari memastikan ketersediaan air sampai melakukan modifikasi cuaca di daerah-daerah yang sangat berisiko. Nah, Katong sebagai masyarakat juga diharapkan berperan ya, sampai diharapkan untuk Katong semua untuk tidak bakar lahan ya, sampah sembarangan, hemat dengan menggunakan air bersih, dan segera laporkan kalau Anda melihat titik-titik api supaya bisa cepat ditangani.

Anda pendengar masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang dan tentunya informasi-informasi terus beta hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Di mana ini informasi dari KBRI Tokyo yang mengimbau seluruh warga negara Indonesia di Jepang untuk tetap tenang dan juga waspada. Di mana ini disampaikan setelah gempa berkekuatan 7,1 yang mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa kemarin. Nah, disampaikan bahwa belum ada laporan korban WNI dan KBRI akan terus pantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Ini disampaikan Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aulah.

0: mana habis, Li?
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
4: Ih, bahasa apa sih itu?
5: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Ya, pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda selanjutnya. Kali ini masih soal menyangkut dengan fenomena cuaca yang terjadi gitu ya. Jadi memang menghadapi ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino ini, pemerintah terus siapkan berbagai cara supaya kebutuhan air masyarakat tetap aman. Jadi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sementara kembangkan berbagai teknologi baru, mulai dari teknologi hujan buatan atau alat untuk olah air laut jadi air bersih, sampai mencari sumber air bawah tanah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, BMKG juga siapkan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan kalau-kalau kondisi kemarau makin panjang dan memang dibutuhkan. Tapi pendengar Pro 1, bukan pemerintah saja yang harus kerja, ya kita sebagai masyarakat juga yang pasti mulai dari musim kemarau ini kita lebih hemat menggunakan air, tutup kran kalau senada air yang kepake lagi, manfaatkan air secukupnya dan jaga sumber-sumber air di sekitar katong. Jadi memang kalau katong mulai hemat dari sekarang, yang pastinya katong juga ikut bantu hadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang tahun ini.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar. Di kali ini beta hadirkan informasi cek fakta yang beta kutip dari komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Faktanya, klaim menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat namun cukup dengan pijat merupakan hoaks. Dilansir dari tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Zubairi Jubarman, SPPD.com, mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Zubairi juga menyebutkan sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau beragam, di antaranya beta blocker, propranolol, bisoprolol, kemudian candesterone, amlopidin, captopril, dan furosemide. Demikian informasi untuk Anda kali ini dalam Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, rasa marah karena jadi korban pencurian memang bisa dimengerti. Tapi kotong lihat sekarang banyak orang yang main hakim sendiri, ya, sampai ya ambil hukum di tangan sendiri dengan memukul dan lain sebagainya. Bahkan kalau kotong lihat di media-media sosial itu banyak sekali orang yang hanya karena satu kejahatan dipukul beramai-ramai hingga meninggal dunia. Nah, ini yang akhirnya membuat pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengingatkan supaya masyarakat tidak melakukan aksi main hakim sendiri terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan. Karena kalau sampai terjadi penganiayaan atau bahkan korban meninggal, pelakunya juga bisa berurusan dengan hukum. Pemerintah juga minta aparat kepolisian tingkatkan pengamanan dan cepat tangani kasus pencurian, perampokan, maupun pembegalan supaya masyarakat merasa aman dan kejadian ini tidak terulang kembali. Jadi peningkatan Pro 1, kalau menemukan ataupun juga kita menangkap orang yang diduga melakukan tindakan kejahatan, segera laporkan dan serahkan kepada pihak kepolisian biar proses hukum ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena memang kotong pun negara ini adalah negara hukum, bukan tempat balas dendam. Dengan sama-sama menjaga keamanan, juga saling menghargai hukum sama pentingnya.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Halo, selamat siang pendengar. Jumpa kembali dengan Beta Fongkileta dan juga ada rekan Adriana. Kali ini kita di request and sharing. Ya, ada dua kata di situ, request dan sharing. Ada lagu-lagu yang bisa Anda request, yang pastinya Anda bisa request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, plus juga Anda bisa sharing pendapat Anda terkait dengan topik yang kali ini Beta akan bagikan untuk Anda bisa bergabung di program 1 RRI Kupang. Ketemu waktu sampai di pukul 16 atau jam 4 sore. Ya, ini sebenarnya yang menyangkut dengan setiap hari kita lakukan, begitu ya. Jadi siapa sih yang hidupnya tidak ada senyum? Pasti pengen hidupnya bahagia, selalu tersenyum, karena di dalam senyuman kita itu terpancar aura positif gitu ya. Siapa tahu dengan senyuman kita orang jadi salah tingkah. Siapa tahu dengan senyuman kita orang merasa diberkati dengan senyuman kita, atau siapa tahu dengan senyuman kita ini bisa memberikan warna tersendiri bagi dunia orang lain gitu ya. Jadi hidup itu memang kadang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada hari ketika pekerjaan menumpuk, ada tugas yang terasa terlalu berat, kemudian di lalu lintas membuat emosi naik, belum lampu hijau masih kuning, cuma ini orang numpumbel, ame talalu. Atau mungkin ada masalah dalam keluarga yang membuat pikiran menjadi penuh. Namun menariknya, kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Justru seringkali pendengar, senyum kita kembali muncul karena hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya gitu ya, ketika melihat matahari terbit, dengar tawa anak-anak, menikmati secangkir kopi, ya, bertemu dengan sahabat lama, atau bahkan ketika seseorang mengucapkan terima kasih. Nah, hari ini ada topik untuk bisa kita saling sharing, saling berbagi pengalaman, saling ini ya, bercerita begitu ya. Menurut Anda kira-kira hal-hal sederhana apa? Hal-hal sederhana apa yang mampu membuat kita kembali tersenyum? Boleh ya, Anda bisa berbagi pendapat Anda, sharing Anda di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA juga bisa, nomornya masih sama, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kurang di situ. Nomornya 0811-0811-3820-9440.
1: Sobat, kau di mana? Apa yang kau rasa? Sakitkah?

0: musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu. Atau boleh apa namanya perempuan juga boleh masuk ke rumah
1: Ujaran kebencian adalah bagian dari kriminalitas kebencian yang dilakukan dengan menghasut orang lain untuk membenci pihak tertentu. Bentuk ujaran kebencian antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Tujuan ujaran kebencian bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Media sosial adalah salah satu sarana yang biasa disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Hukuman bagi pelaku ujaran kebencian paling lama 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon, belanja lagi
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Desi Ratnasari, Tenda Biru. Beta jadi kepengen makan bakso. Oke, pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru saja stay tune di FM 94,4 MHz dan AM 1107. Kali ini kotong dalam program Request and Sharing, dan topik kali ini yang bisa Anda ikut gabung yaitu hal-hal sederhana apa yang mampu membuat Anda kembali tersenyum. Ya, ternyata kebahagiaan bukan selalu soal memiliki banyak uang, banyak ini ya, titel ya, jabatan tinggi ataupun liburan-liburan yang mahal. Kadang cukup dengan rasa syukur, dengan perhatian yang kecil dari orang itu sudah bisa bikin kotong bahagia. Nah, karena itu beta ingin dengar cerita dari Anda, apa hal sederhana yang paling ampuh membuat Anda kembali tersenyum. Silakan bergabung melalui telepon di 0380825444 atau 8431152. Dan juga bisa di WA, nomornya masih sama di nomor 0811-3820-9440 untuk Anda pendengar yang siang ini ditengahkan dengan aktivitasnya ataupun juga yang lagi istirahat gitu ya. Tidak salah kan untuk Anda bisa ambil handphonenya kemudian bergabung bersama kita untuk menyampaikan pendapat Anda terkait dengan hal sederhana apa yang paling ampuh buat Anda tersenyum. Plus, Anda juga bisa request lagu, ya kira-kira lagu apa yang ingin Anda dengarkan. Boleh Anda yang sendiri pilih, atau beta juga ada siap beberapa lagu di sini yang bisa Anda juga bisa ikutan join gitu ya. Dan memang pendengar, untuk hal ini kadang-kadang hidup tak selamanya indah gitu ya. Nah, pasti di akhir-akhir bulan ini kotong kadang lebih cepat marah gitu ya. Apalagi kalau misalnya dompet kosong, son ada apa-apa dalam rumah, misalnya makan minum hanya itu-itu sa, ataupun juga semua kebutuhan-kebutuhan ya sudah ada, kebutuhannya pengen ada tapi duitnya tidak ada. Ini kadang-kadang buat kotong pikir panjang, sampai kadang-kadang buat kotong marah ju. Ih, ini kenapa uang su habis di tanggal-tanggal begini nih? Baru tanggal 29 nih, masih berapa hari le? Masih 2 hari le nih, kotong belum meninggalkan bulan Juli gitu ya. Atau kadang-kadang kotong juga merasa lebih gampang tersinggung, atau karena merasa lelah dengan pekerjaan-pekerjaan yang sonde terlalu berat. Itu juga bisa terjadi karena ketumpung otak ini setiap hari dipenuhi dengan banyak sekali informasi. Kotong dengar informasi A, nanti kotong scroll medsos begitu le. Ada info-info yang bikin kotong cemas, ada info-info yang bikin kotong takut gitu ya. Nah, belum lagi dengan tekanan-tekanan pekerjaan di akhir bulan, harus dikerjakan, harus selesai saat ini juga. Ada lagi dengan tanggung jawab keluarga, harus kesemakan istri dan anak-anak, kemana dengan suami gitu ya. Banyak hal-hal yang ada di kotompung otak ini yang mau cari solusi satu kali ya. Belum lagi dengan masalah ekonomi, media sosial yang buat katong harus membandingkan hidup dengan orang lain. Walaupun lagunya Farel bilang ojo dibanding-banding ke gitu ya. Jangan membanding-bandingkan ya, tanpa sadar katong juga lupa menikmati momen-momen kecil ya. Padahal ada penelitian dari seorang psikolog yang menunjukkan bahwa rasa bahagia ini lebih banyak dibangun dari pengalaman-pengalaman sederhana ya, yang dilakukan secara konsisten dibandingkan dengan kesenangan besar yang hanya kotong lakukan sesekali, yang datang cuma sesekali. Jadi ada momen-momen kecil yang datang tanpa kotong undang, yang kotong lakukan setiap hari secara konsisten, ternyata itu bisa membuat kotong bahagia ya. Yang pastinya bahagia itu tergantung dari kotong ya, depends of me dia ya, berdasar ya, semuanya itu bergantung pada diri kita masing-masing. Misalnya mengobrol dengan keluarga, dengar lagu favorit,
lagu favorit. Iya. Kira-kira ini pas ya. Lagu favorit Anda apa? Ya mau didengar. Ya buat Anda tersenyum kembali. Tersenyumnya karena apa? Karena ingat mantan. Ingat memori dulu ya. Ingat apalah ya. Ingat kejadian-kejadian masa lalu yang buat Anda. Ternyata beta dulu begitu ya. Ataupun apa nih kira-kira. Ya kadang-kadang juga hal-hal kecil seperti jalan sore, memasak, berkebun, ya meditasi, berdoa, ya kemudian jalan-jalan di pantai, lihat sunset. Nah, semuanya tampak biasa gitu ya, tapi dampaknya sangat luar biasa dari hal-hal kecil tadi yang bisa kota bangun. Dengan pengalaman-pengalaman sederhana ternyata itu juga bisa bikin kotong jadi bahagia atau tersenyum kembali. Kalau Anda ke mana? Boleh ya. Hal sederhana apa yang paling ampuh buat Anda kembali tersenyum? Beta tunggu di line telepon 0380825444 atau 8431152 ataupun juga bisa di 0811382094404.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

lanjut lagi di Kupang sore ini yang pastinya masih di request and sharing. Anda bisa request lagu kesayangan Anda, plus bisa juga sharing terkait dengan topik yang kita hadirkan untuk Anda bisa bergabung, di mana topiknya adalah hal sederhana apa yang buat Anda kembali tersenyum. Apakah memang uang, jalan-jalan, dengar lagu, atau ketemu kawan? Nah, ada yang sudah bergabung melalui polling di Instagram. Ya, untuk sementara hasil 67% ini memilih uang, ya, membuat orang jadi cepat jadi kembali tersenyum gitu ya. Ada Kak Ram dan juga ada Kak Nona yang memilih uang sebagai cara supaya kembali tersenyum. Siapa yang sama doi? Oh, doi Nina. Bisa pakai belanja, bisa pakai jalan-jalan, ya, bisa check out dan lain sebagainya. Kemudian ada satu yang pilih ketemu kawan. Ini ada Kakak Ika yang memilihnya hal yang membuat hal sederhana yang bisa membuat kembali tersenyum itu adalah ketemu kawan. Nah, kalau Anda seperti apa nih? Boleh berbagi pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di request sharing kali ini, hal sederhana apa yang ampuh buat Anda kembali tersenyum. Beta masih terus ajak Anda untuk bisa bergabung karena ya waktu kita tinggal ya masih cukup panjang sih sebenarnya sampai di pukul 16 atau di jam 4 sore. Ya jadi hal-hal sederhana yang membuat kotong bahagia nih ada begitu banyak sebenarnya, hanya karena kotong yang sonde sadari itu. Bahkan hal-hal sederhana dengan jaga pola makan atau rutin bergerak, tidur yang cukup, ini masih menjadi cara paling efektif gitu ya untuk menjaga ketempung suasana hati biar kembali tersenyum dibandingkan mengandalkan minuman-minuman yang bisa meningkatkan mood ya. Ini menurut ahli gizi ya mengatakan bahwa ada berbagai macam produk-produk yang dipasarkan untuk buat ketempung mood kembali naik ya, dengan melalui minum-minuman gitu ya, yang sekarang ini makin populer minuman-minuman manis gitu ya yang disuguhkan. Ya, jadi memang para ahli mengingatkan kotong bahwa sebenarnya manfaatnya belum tentu terbukti secara konsisten untuk mengatasi ketempung stres, ketempung cemas ataupun juga perubahan suasana hati. Meski demikian ya, yang pastinya para ahli menyarankan bahwa dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang didukung ya, ini bisa membantu Anda menjaga supaya kembali tersenyum, kemudian juga menjaga suasana hati Anda. Nah, kalau begitu nih kira-kira hal sederhana apa nih yang buat Anda kembali tersenyum? Boleh, silakan Anda bisa bergabung, lagu-lagunya juga boleh. Anda mau dengar lagu apa di siang jelang sore ini? Kembali Anda bisa bergabung di line telepon WA dan juga SMS, kita tunggu ya.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelaknya pedes banget deh.
5: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
6: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu. Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Ya, Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Kupang di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Jadi, mendengar hal-hal sederhana yang bisa bikin kotong bahagia, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, mendengar sapaan hangat. Ya, kadang satu kalimat sederhana seperti bagaimana kabar, ya, sumakan ko belum, ya, di tengah kesibukan ada yang tanya ini kemana, pekerjaan aman ko. Nah, dengan kalimat-kalimat sederhana itu, ini kadang sudah cukup buat katong merasa kayak dihargai, dan itu pasti katong akan tersenyum manja begitu ya. Kemudian ya, ada hal sederhana lain yang bisa bikin katong tersenyum bahagia, yaitu secangkir kopi ataupun teh. Nah, di NTT menikmati kopi sambil berbincang, ya, ditemani dengan pangan lokal, ini sudah menjadi tradisi sederhana yang penuh dengan makna. Kemudian mendengarkan musik juga merupakan salah satu hal yang bisa buat kotong pung pikiran jadi tenang gitu ya. Bahkan ada lagu-lagu lama yang sering membawa kotong pada kenangan-kenangan terindah. Adapun dengan bermain dengan anak-anak, ini juga sudah bantu kotong ya, dengan buat jadi tersenyum, membuat kita jadi bahagia. Jadi bermain dengan anak-anak, mengajarkan mereka banyak hal dengan bermain ya sama-sama, ini juga merupakan salah satu hal yang bisa bikin kotong jadi bahagia. Kemudian bisa jalan-jalan juga ke alam, melihat alam ya, di antaranya ke pantai, ke mana lagi? Ya, menikmati suasana sore hari ya dengan sunset, ya langit sore, kemudian jalan-jalan ke kolam gitu ya, ataupun juga ke tempat-tempat yang menurut Anda ini instagramable ya, dengan angin sepoi-sepoinya. Semua ini bisa menjadi terapi alam, karena memang kotong yang tinggal di NTT ini sangat beruntung karena memiliki pemandangan yang sangat amazing ya. Kemudian hal berikut lagi yang membuat kotong bisa bahagia, yaitu dengan cara bersyukur ya. Seringkali karena kesibukan kita mengejar sesuatu yang belum dimiliki, padahal masih banyak hal yang patut kotong syukuri ya. Kesehatan, keluarga, teman, pekerjaan, ini merupakan hal-hal yang bisa membuat kita selalu bersyukur untuk apa yang kita miliki.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.
2: Tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Ya, pendengar, senyum ternyata itu bisa menular. Ya, ketika kita bersenyum, orang lain cenderung juga ikut tersenyum gitu ya. Senyum ternyata bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman di tempat kerja, di rumah, di pasar, di sekolah, di mana lah. Pokoknya semua tampak kalau kotong senyum, ya pasti orang senyum gitu ya. Hanya kalau orang kotong senyum dengan orang yang suka dengan kotong, ya kotong mau senyum ke mana pun dia senakan entoh. Jadi ya, tetap tersenyum saja ya. Bahkan pelayanan publik yang ramah seringkali dimulai dari sebuah senyum. Senyum memang tidak menyelesaikan semua masalah gitu, tetapi dengan tersenyum membuat kita memiliki energi dalam menghadapi sebuah masalah.

0: Inspirasi.
1: Pro 1. Ya, pendengar, kali ini Beta hadirkan informasi untuk Anda. Lagi cari tempat yang seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang? Langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City, tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harganya terjangkau hanya dengan Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan juga banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang, lantai basement, dan rasakan keseruannya bersama dengan bermain bersama.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ya, pendengar yang luar biasa, hari ini kita belajar bahwa kebahagiaan tidak harus menunggu hidup menjadi sempurna. Kita tidak harus memiliki semuanya untuk bisa tersenyum, karena ternyata senyum bisa hadir dari secangkir kopi, pelukan keluarga, sapaan tetangga, udara pagi, musik favorit, dan juga tawa anak-anak, atau bahkan dari rasa syukur karena masih diberikan kesempatan menjalani hari ini. Semoga dengan topik ini bisa membawa kita semakin mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang seringkali terlewatkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, bahkan sudah bergabung di polling Instagram yang sudah Beta hadirkan untuk Anda tadi. Selamat sore, dan after this Beta masih punya untuk Anda lagi informasi-informasi terkini. So tetap bergabung di program 1 RRI Kupang. Dokter gitu. Sekali bisa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang dan tentunya bersama dengan Fongki di Kupang sore ini. Pendengar, belakangan ini banyak orang bilang pasangan muda sekarang lebih pilih child free. Tapi menurut data dari BKKBN kenyataannya sonde begitu. Jadi kebanyakan pasangan muda di Indonesia sebenarnya tetap mau punya anak. Cuma mereka pilih tunda dulu sampai kondisi ekonomi lebih siap. Dari dengan memulai mencari pekerjaan yang tetap, kumpul biaya, sampai siapkan rumah yang layak untuk keluarga. Nah, disampaikan dari Kemendukbangga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Boni mengatakan bahwa angka kelahiran di Indonesia memang menurun, tapi masih dalam kondisi yang normal dan seimbang. Rata-rata perempuan di usia produktif juga masih memiliki sekitar 2-3 orang anak. Karena itu, pemerintah juga sementara siapkan berbagai dukungan untuk keluarga muda, termasuk layanan penitipan anak supaya orang tua bisa tetap bekerja sambil anak-anak mereka dapat pengasuhan yang baik.

0: sis, gak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi NTT dengan seluruh kabupaten, ya, seluruh pemerintah kabupaten kota di NTT sementara perkuat kerjasama untuk tingkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Ya, jadi khususnya ini lewat pajak daerah gitu ya. Gubernur NTT bilang saat ini daerah harus makin mandiri karena dana dari pemerintah pusat semakin berkurang. Jadi salah satu sumber pendapatan yang paling besar adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, uang pajak yang kotong bayar itu bukan hilang begitu saja. Ya, pajak yang dipakai untuk bantu bangun jalan, tingkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, sampai berbagai fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat. Karena itu, pendengar, pemerintah juga akan terus memperbaiki sistem pemungutan pajak supaya lebih tertib, transparan, dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban taat pajaknya. Beta masih punya informasi-informasi lainnya yang masih beta kutip dari rri.co.id. Berharap Anda masih terus pantau FM 94,4 MHz. Yes.

Ya, pendengar, di Kota Kupang, pemerintah masih jalankan program cek kesehatan gratis buat seluruh masyarakat yang punya nomor induk kependudukan. Jadi dari Dinas Kesehatan Kota Kupang mengatakan bahwa sampai di akhir Juli 2026 ini sudah ada lebih dari 74.000 warga yang memanfaatkan layanan ini. Jadi pemeriksaannya juga lengkap, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, ya kemudian berat badan, tinggi badan, kesehatan mata, telinga, gigi, sampai pemeriksaan lain sesuai dengan umur. Yang menarik, pendengar, layanan ini gratis dan tersedia di 12 puskesmas yang ada di Kota Kupang. Jadi untuk Anda tidak perlu takut lagi soal biaya. Antriannya juga dipisahkan ya dari pasien yang datang berobat. Jadi prosesnya lebih nyaman begitu. Nah, lebih baik tahu kondisi kesehatan dari sekarang daripada tunggu penyakit yang datang baru kotong panik begitu ya. Jadi manfaatkan hak kotong untuk dapatkan layanan kesehatan gratis, karena tubuh yang sehat ini adalah modal utama untuk kotong bisa kerja, untuk kotong bisa sekolah, dan menikmati kotong penghidup bersama dengan kotong orang tercinta.

0: Wih, Cikapung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sah.
0: Awena, Mama Cika kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

Ya, pendengar, pemerintah Provinsi NTT ingatkan bahwa kesehatan masih jadi tantangan besar di Ketompung daerah. Sampai sekarang, angka stunting, kematian ibu dan bayi, serta penyakit seperti TBC, HIV, AIDS, malaria, hipertensi, dan diabetes masih perlu jadi perhatian bersama. Padahal, NTT mau dibilang sudah banyak fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit sampai puskesmas yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Tapi semua itu perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang berkualitas dan juga kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Nah, gubernur juga ajak mahasiswa dan generasi muda untuk ikut berperan, mulai dari kasih edukasi tentang cegah stunting, aktif di posyandu dan germas, rajin ajak masyarakat untuk periksa kesehatan, sampai menciptakan inovasi untuk tingkatkan pelayanan kesehatan. Jadi sebenarnya pendengar, kesehatan ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah semata, tapi ini merupakan peran dari kotong semua, mulai dari makan bergizi, rajin olahraga, jaga kesehatan, dan juga rutin cek kesehatan Anda. Karena masyarakat yang sehat adalah modal utama untuk membangun NTT yang lebih maju.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di saat ini kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di JNT Cargo. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sejak tahun 2024, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman jtcargo.id atau jtcargo.id/about-us/talent-recruitment. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, selamat sore sahabat RRI di Kota Kupang dan sekitarnya. Ada kabar gembira khusus untuk adik-adik SMP, adik-adik lulusan SMP yang sedang merencanakan masa depan pendidikan mereka. SMK Adi Putra Kupang resmi membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Yang menarik, pendaftaran gratis dan SPP juga gratis. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 29 Juli. Sampai tanggal 16 Agustus 2026, SMK Adi Putra hadir dengan program unggulan jurusan pertanian dan peternakan yang dirancang untuk mencetak generasi muda yang siap bekerja, mandiri dan mampu menjadi wirausahawan di bidang agribisnis. Bagi yang berminat, silakan datang langsung ke SMK Adi Putra, Jalan Oekalipi RT 10 Sikumana, Kota Kupang. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor WhatsApp 0853-7698-9808. Sekali lagi 0853-7698-9803. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Wujudkan cita-cita dan raih masa depan yang lebih cerah bersama SMK Adi Putra Kupang. SMK Adi Putra, gratis sekolahnya, siap masa depannya.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
3: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 29 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT mencatat dukungan APBN terhadap pelaku usaha semakin kuat. Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Ben Boy Kabupaten Belu gelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama, Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT mencatat dukungan APBN terhadap pelaku usaha semakin kuat melalui penyaluran pembiayaan program dan kegiatan yakni kredit usaha rakyat atau KUR. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Untuk KUR sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai 1,7 triliun kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year on year.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan, menyampaikan tercatat sampai dengan 30 Juni 2006 penyaluran kredit usaha rakyat di NTT mencapai 1,714 triliun rupiah lebih kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year on year. Penyaluran dana KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar 207,95 miliar rupiah. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai 816,35 miliar rupiah atau 47,62%, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 354,92 miliar rupiah atau 20,70%. Menurut Adi Setiawan, BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi sebesar 1,416 triliun rupiah lebih kepada 31.069 debitur.
2: Dua hal ya, kita apresiasi Bank BRI di data ini, tapi sisi lain kita juga tentu berharap dari mitra perbankan penyalur yang lain, walaupun mungkin tidak semasif BRI jaringannya, itu tetap bisa berkontribusi maksimal. Kita lihat bank-bank lain juga cukup dominan di perkotaan, utama yang di Manggarai ya, di sana ada aktivitas wisata yang cukup menjanjikan.
3: Selain KUR, pembiayaan ultramikro juga mencatat kinerja positif. Sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran UMI mencapai 184,36 miliar rupiah kepada 33.054 debitur, meningkat 11,44% year on year. PT Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 152,96 miliar rupiah kepada 27.872 debitur. Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar 18,50 miliar rupiah kepada 3.248 debitur. Sedangkan secara sektoral, penyaluran UMI didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 164,43 miliar rupiah atau 89,20%. Terkait hal tersebut, pengamat ekonomi Undana Kupang, Dr. Roland Vangina menyampaikan, KUR merupakan instrumen sosial mendukung ekonomi masyarakat dan dari sisi perbankan dipandang sebagai instrumen bisnis.
4: Kita bisa memposisikan KUR sebagai instrumen sosial, di mana ia penyaluran KUR ini kontribusi kepada ekonomi dan penerimaan. Tetapi dari sisi perbankan, KUR ini sebagai salah satu instrumen bisnis, di mana mereka akan menjaga NPL rendah, nasabah yang difasilitasi juga adalah nasabah yang berkualitas, yang layak secara jaminan.
3: Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional NTT sampai dengan Juni 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja untuk masyarakat. Pendapatan negara tumbuh positif, belanja negara meningkat, TKD memperkuat kapasitas fiskal daerah, bantuan sosial menjaga daya beli masyarakat, serta KUR dan UMI mendukung pembiayaan usaha rakyat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Ben Boy Kabupaten Belu gelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer Fakultas Vokasi Logistik Kohort 6 tahun akademik 2026-2027 yang berjumlah 150 kadet dari 7 prodi. Selengkapnya Christian Dimau melaporkan.
5: Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Ben Boy Kabupaten Belu menggelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer atau Diksarmil Fakultas Vokasi Logistik Kohort 6 tahun akademik 2026-2027 yang berjumlah 150 kadet dari 7 prodi yang dilaksanakan di Lapangan Hijau Makoyuni 744 SYB. Upacara pembukaan pendidikan dasar militer Kohort 6 dipimpin oleh Wadek 1 Marsma TNI Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak yang bertindak selaku inspektur upacara dengan komandan upacara Kapten Infanteri Army Nuradio Priyono. Dalam arahannya, Marsma TNI Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak membacakan amanat dari Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Anton Nugroho yang menyampaikan bahwa perkembangan arus globalisasi terutama AI membawa berbagai perubahan dalam segala aspek kehidupan yang menimbulkan persaingan global yang semakin kompleks. Lanjutnya, melalui Sarmil Kadet Unan akan ditempah menjadi generasi muda yang tangguh, adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana, serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
6: Globalisasi yang membawa perubahan sangat cepat pada berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pertahanan dan keamanan. Tantangan bangsa tidak lagi hanya berbentuk ancaman fisik, tetapi juga serangan cyber, disinformasi, manipulasi teknologi, hingga persaingan global yang semakin kompleks. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, disiplin, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki semangat bela negara yang kokoh.
5: Dirinya juga menegaskan kepada seluruh kadet untuk mengikuti pendidikan dasar militer dengan penuh semangat dan disiplin serta penuh rasa tanggung jawab sebagai acuan dalam pengembangan diri dalam menghadapi perkembangan arus globalisasi. Di akhir, Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak mengatakan melalui program ini diharapkan dapat membekali peserta dalam berbagai nilai dan keterampilan tentang kemiliteran meliputi disiplin, loyalitas, spirit de corps atau kekompakan, tangkas dan jiwa patriot dalam membentuk karakter pemimpin masa depan yang profesional, berwawasan global, unggul dalam penguasaan teknologi dan siap menghadapi tantangan di masa depan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Wujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat Kodim 1602 ND salurkan meja belajar untuk siswa-siswi di SD Impres Wolomage, Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan.
7: Kasih Komandan Kodim 1602 ND telah memberikan meja kursi, semoga bermanfaat. Terima kasih.
8: Kodim 1602 ND menyalurkan bantuan meja belajar bagi SD Impres Wolomage di Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah pelosok. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto, dalam dialog bersama RRI mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang, yakni membantu masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan sesuai kemampuan yang dimiliki TNI. Menurut Dandim, kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui dukungan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Menurutnya, bantuan fasilitas meja belajar tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat. Ia berharap dukungan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar dan meningkatkan semangat belajar para siswa.
9: TNI sesuai Undang-Undang TNI yang terbaru ini nomor 3 tahun 2026 2025 ini yaitu ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, kita menggunakan operasi selain perang. Jadi operasi militer selain perang ini kita membantu masyarakat baik itu bencana apapun itu ya di situ, sehingga disitulah kita melihat bahwa kita apabila di pendidikan itu kita lihat kemarin sulit dia mengakses pendidikan atau sarana prasarananya tidak ada, sehingga kita mempunyai anggota yang ya dikit skill aja bang, skill kemampuannya sedikit, tapi insya Allah kita bisa, akhirnya kita cek dan anggota kita mampu, ya kita dukung.
8: Penyerahan bantuan diwakili oleh Danramil 03 Detu Soko, Letu Infantri Muhammad Nasir. Atas nama Dandim 1602 ND, ia berharap fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa maupun guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
10: Terima kasih ada kesempatan ini. Kami Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kodim 1602 ND, dalam hal ini Bapak Komandan Kodim 1602 ND, telah menyerahkan 30 buah meja dan kursi sekolah dalam rangka memajukan pendidikan di daerah yang sangat jauh dari perkotaan. Harapan kami dengan terdukungnya meja dan kursi ini dapat membuat semangat dalam proses belajar mengajar, kemudian tentunya dirawat dengan baik sehingga masa pakainya lama. Demikian.
8: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Lukas, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Kodim 1602 ND beserta jajaran atas perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan di SD Impres Volomage.
11: Dengan bantuan kursi meja yang sudah dibantu oleh Kodim 1602 ini, saya atas nama tokoh dan masyarakat terima kasih.
8: Dengan adanya perhatian dari TNI AD melalui Kodim 1602 ND, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan lebih nyaman dan giat di wilayah pelosok. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi berikutnya. Program cek kesehatan gratis untuk Kota Kupang telah dilakukan di 12 puskesmas dalam upaya mendeteksi dini risiko penyakit serius seperti diabetes, stroke, dan kanker. Berikut laporan Ana Lopo.
12: Ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas. 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah PTD Puskesmas Oibobo.
13: Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat dimaksudkan untuk mendeteksi risiko penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, stroke, hingga kanker yang wajib dilakukan untuk semua warga masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu di Kupang mengatakan, data pertanggal 28 Juli 2026, jumlah warga yang telah melakukan cek kesehatan gratis di Kota Kupang mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa.
12: Data sampai dengan hari tanggal 27 Juli ini, jumlah yang sudah kami lakukan pemeriksaan kesehatan itu berjumlah 74.017 jiwa. Dari total masyarakat yang ada, ini sasaran yang kami gunakan adalah sasaran real dari data semester 2 untuk tahun 2025. Ini data dari Dukcapil sebesar 408.594 jiwa.
13: Total sasaran masyarakat melakukan cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yalfira Binu, telah mencapai 43.838 jiwa, dan untuk target 2026 Puskesmas Oibobo telah melayani 9.162 jiwa dengan capaian 20,90%.
14: Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah Sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut. Untuk per tanggal 27 kemarin, Puskesmas Oibobo itu sudah melakukan CKG terhadap 9.162 orang, di mana itu capaiannya 20,90%.
13: Di tahun 2026, pemerintah menargetkan program cek kesehatan gratis mencapai 136 juta masyarakat yang harus dijangkau dengan tujuan bukan hanya menimbulkan penyakit, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat atau kembali sehat secara bertahap. Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025 awalnya hanya difokuskan pada mereka yang berulang tahun. Dalam perjalanannya, program ini berkembang menjadi gerakan nasional yang jauh lebih luas dan bisa dilakukan kapan saja. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi terakhir, kontingen Pramuka Belu targetkan raih juara di ajang Jambore Daerah NTT dengan menampilkan pengolahan pangan lokal. Berikut laporan Feby Leulede.
15: Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur tahun 2026 saat ini tengah berlangsung di Bumi Perkemahan Fatu Benar, Kelurahan Kolohua, Kota Kupang. Kegiatan yang mempertemukan ribuan pramuka penggalang dari seluruh kabupaten kota di NTT menjadi ajang pembinaan karakter, peningkatan keterampilan, serta pengembangan kreativitas generasi muda. Pada kegiatan tersebut, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Belu mengirimkan sebanyak 77 orang kontingen yang terdiri atas peserta, pembina, pendamping, dan tim pendukung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 peserta merupakan pramuka penggalang, terdiri dari 23 penggalang putra dan 33 orang penggalang putri yang dibagi menjadi 4 regu putra dan 4 regu putri. Ketua kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Belu, Godefridus Sufri Ngapu, mengatakan seluruh peserta yang mewakili Kabupaten Belu merupakan anggota pramuka terbaik hasil seleksi yang dilakukan dari 22 sekolah di Kabupaten Belu. Selama pelaksanaan Jambore Daerah, para peserta mengikuti berbagai kegiatan dengan mengusung tema terampil, mandiri, inovasi untuk ketahanan pangan. Berbagai kegiatan yang diikuti para peserta meliputi demonstrasi teknik kepramukaan, pentas seni budaya, kegiatan wawasan kebangsaan, permainan edukatif, hingga sejumlah perlombaan yang menguji kemampuan kerjasama dan kreativitas para anggota pramuka. Ditambahkan salah satu perlombaan yang menjadi perhatian kontingen Pramuka Belu, yaitu pengolahan pangan lokal. Dalam lomba tersebut, kontingen Belu akan menampilkan inovasi mengolah ubi kukus menjadi sajian pangan lokal yang bernilai gizi.
16: Adek ini direkrut dari 22 sekolah, kemudian mengikuti proses seleksi dari 78 yang mendaftar, dan yang lolos seleksi adalah 45 orang yang dibagi menjadi 4 regu putri dan 3 regu putra yang akan mengikuti jambore daerah, dan 1 regu putri dia akan pulang kembali karena dia hanya sampai mengikuti jambore daerah saja. Apa saja yang mereka lakukan di sana sesuai dengan tema jambore nasional, yaitu adalah terampil, mandiri, inovasi untuk ketahanan pangan, maka mereka akan mempraktikkan seluruh teknik kepramukaan, kemudian mereka juga akan melakukan pentas seni, wawasan kebangsaan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ada aneka lomba. Salah satunya adalah pengolahan pangan lokal. Dan kita Kuartir Belu akan memperkenalkan aikus atau ubi kukus yang akan diolah oleh adik-adik menjadi makanan tradisional yang kita bawa ke tingkat nasional. Mudah-mudahan adik-adik kita bisa tampil secara baik, tetap sehat.
15: Sebagai ketua kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Belu, Fritz Ngampu mengaku optimis seluruh peserta mampu memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Belu pada ajang Jambore Daerah ke-10 tahun 2026 karena berbagai persiapan telah dilakukan sebelum keberangkatan. Para peserta telah dibekali berbagai materi latihan, keterampilan kepramukaan, pembinaan karakter, hingga persiapan khusus untuk mengikuti setiap perlombaan.
16: Kita harus harus memenangkan lomba pengolahan pangan lokal. Nah, selain itu juga adik-adik nanti akan mengikuti kegiatan wisata dan juga ada karnaval di kuartir daerah Kupang, Kuartir NTT, itu ada karnaval yang seluruhnya di backup oleh pemerintahan Kota Kupang. Dan dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Bupati Belu selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang dan seluruh Forkompimda yang telah mendukung.
15: Keikutsertaan kontingen pramuka Kabupaten Belu pada jambore daerah tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan antara anggota pramuka Senusa Tenggara Timur, memperluas wawasan, meningkatkan jiwa kepemimpinan, serta membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, kreatif, dan siap menjadi agen pembangunan di daerah masing-masing. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT mencatat dukungan APBN terhadap pelaku usaha semakin kuat. Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Ben Boy Kabupaten Belu gelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Bang Sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Alright, pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari siang panas tadi hingga matahari sudah terbenam ya di pukul 17 saat ini lebih 23 menit Beta Fongki Lete pamit. Nanti dari sore sampai tengah malam Anda akan ditemani oleh rekan Vero ya dengan segmen acara yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Ya benar, itu dia satu koleksi dari Arman Maulana dengan Sampai Akhir Zaman. Dan saat ini sudah pukul 18 tepat atau jam 6 sore petang hari. Ada saya Veronica yang menemani Anda dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore, hingga nanti saya temenin tuntas di Kupang Menyapa Malam di pukul 12.30 malam nanti dengan rangkaian informasi-informasi menarik yang Vero kutip atau Vero ambil dari portal resmi kami di www.rri.co.id, dan juga lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan di sini untuk menemani istirahat Anda maupun juga aktivitas yang masih bekerja sampai dengan malam nanti, apalagi yang shift malam ya. Semangat para pejuang cuan di akhir bulan ini. Sekarang tinggal 2 hari lagi. Sekarang udah tanggal 29 ya. Masih ada 2 hari yang tersisa di bulan Juli ini untuk di tanggal 1. Jadi semangat sampai di akhir bulan tanggal 31 ya. Selamat petang juga buat Anda yang saat ini baru saja mau OTW pulang ke rumah dari tempat aktivitas, hati-hati di jalan. Yang lagi berkendaraan juga mendengarkan di roda 4 atau di mobil juga sama ya, hati-hati di jalan. Kalau kata Tulus sih hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Tapi sekarang Vero lebih suka lagunya yang Teh Hijau. Special for Jomblo, itu lagunya dibikinnya special buat yang memilih untuk single ya. Aku suka lagu itu. Ya, mendengar untuk Anda yang ingin disapa oleh Vero pada sore hari ini, boleh sampai di pukul 8 nanti, ada kurang lebih 6, 7, 8, 2 jam waktu kita. Sampai di pukul 8 yang mau disapa sama Vero, boleh kirimkan WhatsApp-nya di 0811-3820-9440 dan bisa menyampaikan kegiatannya sedang apa, dengan siapa, dan Vero akan menyapa di udara untuk Anda secara khususnya ya. Jadi boleh nanti bergabung, tapi tidak by phone ya, melainkan melalui chat aja ataupun WhatsApp di line WhatsAppnya Pro 1 di 0811-3820-9440. Nah, berikut ini Vero mau hadirkan dulu koleksi lagu dari Winaya dengan Love Game, spesial buat kita semua yang khususnya bagi yang OTW mau balik ke rumah dari tempat aktivitas atau dari kantor. Selamat mendengarkan.

0: Pak.
1: Iya, Ma.
0: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
1: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
0: Heh? Takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak. Penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Ya, benar-benar di satu koleksi dari Dewa 19 featuring Elo dengan Juliet. Dan saat ini kita sudah 16 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi kembali Vero hadirkan untuk Anda. Salah satunya mengenai pemerintah Provinsi NTT yang melibatkan ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pada pameran pembangunan NTT 2026 guna mendorong perputaran ekonomi, ya, khususnya ekonomi daerah, pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini disampaikan oleh Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Maria Yuniarti Kiak, dan dia juga menyampaikan pameran pembangunan 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 20 Agustus 2026 di halaman Hotel Harper Kupang dan sekitarnya dengan menyediakan sekitar 300 stand yang terdiri atas stand instansi pemerintah dan sekitar 200 stand bagi pelaku UMKM. Untuk jumlah UMKM di NTT sendiri telah mencapai 366.473 unit berdasarkan data terbaru per Agustus 2025. Sebagian besar didominasi oleh usaha mikro. Informasi selengkapnya pendengar dan untuk Anda yang sudah kangen, ya, dengan pameran pembangunan, jangan lewatkan di tanggal 11 hingga 20 Agustus 2026 ya di halaman Harper Hotel Kupang. Satu koleksi berikutnya Vero hadirkan untuk Anda, namun untuk informasi tadi dapat Anda cek langsung di antaranews.ntt.com. Ada Samson dengan Rayu.

Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi

Pendengar, kami berbagi informasi lagi untuk Anda. Pendengar, kali ini mengenai pengumuman sehubungan dengan surat yang beredar untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa pada tanggal 1 Agustus 2026 di Restoran Phoenix, Kota Kupang, yang menggunakan logo KSP Kopdit Swastisari yang ditandatangani oleh Saudara Yohanes Sason Helan sebagai penanggung jawab dan juga Dominikus Ancis sebagai Ketua Panitia Rapat Anggota Luar Biasa atau RALB, maka kami pengurus, pengawas, dan manajemen KSP Kopdit Swastisari menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, KSP Kopdit Swastisari tidak pernah merencanakan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa sebagaimana surat yang beredar. Yang kedua, KSP Kopdit Swastisari tidak bertanggung jawab atas semua hal yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya rapat anggota luar biasa berdasarkan surat yang beredar. Dan yang ketiga, seluruh anggota KSP Kopdit Swastisari diharapkan tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan berita yang tidak resmi. Tertanda pengurus, pengawas, dan manajemen KSP Kopdit Swastisari, Wilhelmus Gery SPDMM sebagai ketua pengurus dan Maria Regina Knauf Mone SPD wakil ketua 2, Dr. Andes Franciscus Saverius Olakrowin sekretaris 1, Gerardus Gaga SPD SAG MPD sekretaris 2, Margarita TB Muli SPD bendahara 1, Yohanes Piania Angga SA bendahara 2, Lukas Wukahuler SA ketua pengawas, Kasimir Senin SAMM sekretaris, Dr. Andus Ambrosius Pan MPD anggota, Kamilus Kaju SA anggota, Imelda Anin SAB general manager, dan Kasmirus Kopong SPD sebagai wakil general manager. Demikian pengumuman dari KSP Kopdit Swastisari. Kita lanjutkan dengan informasi-informasi lainnya, namun sebelum itu kita dengarkan dulu satu dari Tulus dengan Teh Hijau, spesial untuk semua yang memilih untuk tetap jomblo dan single sampai dengan hari ini.

0: baru.
1: Aduh, minyak tanah habis, Li.
2: Kok bisa?
1: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
2: Sama aja usi, kok kita ada baca berita bilang stok ada.
1: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
2: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu, Suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
3: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
2: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
3: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
2: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
3: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
2: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
3: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: Cherry juga. Ayo masuk, masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Rico mana Mbak?
0: Eh, Mas Rico. Mas Rico ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk, masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada nggak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska nggak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap Su Sambal. Habis makan ini, ajarin gua ya Bang.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, Nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua amai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Opportunity.

0: Nino?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
1: Nanti saya baru kotong mau tanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

0: menampilkan berbagai aksesoris budaya dan juga busana adat yang ada di Mataram.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkat saing pro, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
7: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
8: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adat. Harap ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
9: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
11: Telah terjadi kerugian
9: keuangan negara.
11: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
9: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
10: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
12: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
13: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
10: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
14: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
15: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
14: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
15: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
14: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
15: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
17: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong pengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, dan termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
16: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
18: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
16: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
19: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.T. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
20: Tas kulit brand lokal. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini itu jarang banget bikin kayak gini ya.
19: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
21: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
19: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
2: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
2: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Baker lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staff di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya

0: negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah...
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

0: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir, Rey.
1: Terlalu lebe dong, Johnny. Tapi, apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simple, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat ya, lagi. Amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya, ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau gak salah ya waktu itu. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bontario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih dia bilang. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus dari 5 tahun ini.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Bang Yudi, mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat?
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat
1: salam
2: malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Peti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Sama-sama.
2: Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Oke.
0: Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris nih, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Oke, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti Agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam pengkesa atau gimana, cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Kan mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih, Albert.
0: Itu aja, Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris. Selamat malam, Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya,
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita.
0: Iya.
4: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
1: Iya.
4: Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, dan coba ini Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua. Sehat
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh Mas kirim salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran. Sahabat-sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mul masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Ya,
0: betul.
5: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
0: bikin, kalo bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih. Sukses
5: juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kota Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran. Oh. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Nika Ardila lagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang disudah dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan. Memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu, cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template gitu.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap langsung, jadi pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik dulu ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
0: Oke.
1: Bang Jody.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Jadi, tadi ada.
1: Sudah berapa tahun nih sekarang? Sudah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya,
0: gak tahu. Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yuni atau Yuni Sara, memang dia di label Billboard dan tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak ada hubungan. Jadi

0: YTB, datang aja ide oh nih ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta okay. kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
1: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
0: Ya ide kayak
1: gitu sebenarnya. Oh iya.
0: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
1: Oh baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
0: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
0: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu bahkan.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, gitu. Siap.
0: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
0: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu saya fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya. Nggak terlalu ngejar-ngejar waktu. Gitu. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetron yang laku, viralnya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh. Selalu pasti.
1: Gitu ya?
0: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu. Bang Chris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Chris ya?
0: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh di Jogja?
0: Yang kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 324 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Okay. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu sebenarnya.
0: Oke, siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Iya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Ya begini pertanyaan, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimasisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Dan Bung Benejo di mana ada malam. Kota bagian dari Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tadi aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Chris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di kendaraan juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama orang tua buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Nah, seperti apakah tiang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya nggak nih?
0: Silakan.
4: Salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam okay, juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi, juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar, juga buat Bang Kris juga yang okay, di NTT. Buat Tedinda di terima kasih Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silakan.
1: Ya, biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label, kita dapat lagu lalu kita buat pelajari, kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya, tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya, kita hanya buat screenplay aja lalu kita ketemu meeting sama artisnya lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran kita bukan hanya nyanyi kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting terus ya setelah itu selesai baru proses editingnya memang yang sangat penting ya karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya
1: di editing karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya kadang-kalanya kayak satu lagu ya kita lihat dari video klip itu jadinya loh lagunya jadi kayak kurang begitu menarik tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya. Dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, sementara artisnya muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sedang hamil. Oh, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, "Terus bisa lo akalin enggak?" Dewi, aku bilang bisa. Dia bilang, "Soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya." Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: dia memang profesional ya, gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi tema sosial atau tema khusus tema-tema politik ya jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya, telah nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah di dari MTV ini ya, menawarkan di Singapura ya, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita-kita juga para sutradara video klip Indonesia. Begitu sih sebenarnya. Nah, gitu ya. Itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV. Gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya.
1: Nah, kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Okay. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris, di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati, ada Kris, banyak ada. Nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya. Ya.
1: Benar.
5: Nah, malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong apa namanya apa ya? Nyur Melambai.
1: Oh nyur.
0: Nyur Melambai gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh. Manado, siap.
1: Oh Manado ya, betul pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya?
5: Iya, video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya. Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya. Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya. Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay,
0: selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan, memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oke.
1: Manajernya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Chen pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya dibikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa ada dulu. Jadi dari mereka ya. Kok cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Pak Ahim. Ya gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang
0: sih. Jadi udah enggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Ya udah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811-797-27912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior ya. Nah, kalau aku yang pertama tadi apa judul tadi itu?
0: Ini di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini, yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat nggak sih tahun berapa, Bang?
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91
0: Bang. Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Ya, sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya.
1: Jadi Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina, itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya. Gak
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai ekstras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak
0: gitu. Lumayan banyak ya.
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yuk enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Baik kita semua dan kita semua.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Kris. Oke.
1: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Pula Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kristinyal.
0: Siap. Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, akhirnya.
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris, perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih? Yeah. Kalau sekarang nanti, itu yeah, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris, lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada, Bli, 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
5: Iya, iya betul.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan beli Tawan. Ya.
6: Salam buat Mbak Salsa Bil yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung mau nyembat.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya. Iya,
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Siti kalau bilang Mbat.
0: Loh yo, ya jelas
5: ya,
0: dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas
5: Ruli. Gimana Pak Faris? Ada yang
0: disampaikan
5: untuk Bang Kristinyal?
7: Bang Kristinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu itu? Gitu aja.
0: Oke. Okay. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Silakan.
5: Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan untuk kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Oh, serius?
8: Ah mati tiari kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi juga.
0: Dia
8: kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Wey, juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Banget. Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau enggak salah ya.
8: Ya, Ani Carrera.
5: Ani Carrera.
0: Ani Carrera
5: yang
0: ya.
5: Terbaru, kebanyakan
8: lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia. atau belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Mura Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak, masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya, langganan.
5: Kalau Mas Chris, aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Tapi Ita kan cantik.
0: Kesel kere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung, Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Ditanyakannya itu ya, mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Bas Pak Dis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan untuk ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
0: Siap.
5: Cakep.
9: Terima kasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Chris?
0: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan dari lewat, baik jangan. Saya banyak mengingatkan ke baik artis, ke model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita kita buat sendiri aja, kita mensor diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Okay. Gambar yang layak.
5: Udah? Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Chris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Aman. Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Chris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Chris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: sekarang
5: teknologinya udah canggih semua.
8: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya Mas Chris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Jadi gitu. bukan wow. Oh. Syuting. Itu. Wah, saya langsung berpikir mega pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: No, iya, iya. Setuju. Banyak. Setuju, Mas Kris.
8: Boleh di mana-mana. Ya.
0: Mm. Siap.
8: Sudah sih. pengalaman-pengalaman
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad

0: dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
1: Nah, siap.
0: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
1: Kalau budget atau dana iya, tergantung ya Mas
2: fleksibel
1: Chris,
2: ya, fleksibel Mas ya.
0: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu,
1: kemampuan mereka.
0: Kita sesuaikan ya.
1: Pak. Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
0: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
2: Iya.
0: Fleksibel ya.
1: Siap. Gitu dong. Oke, kita break lagi. Tinggal satu segmen ya, Bang Chris. Tenda biru nih.
2: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Chris.
0: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terdiang-diang muka Itar Munawsari tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung tadi ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah. Oh, sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya Bang Kris.
1: Oke Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama,
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya nih Libels.
1: Oke, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak tahu. Nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Ya, albumnya
0: Alfi, bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oke, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya.
1: Nyerah,
0: Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun
2: masih ada di
1: apa mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Hmm. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya apa banget Mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah Apakah Ada Bedanya. Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Siap kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita pun nama saja. Enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Enggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gen
0: A. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya kan? Rindu,
1: termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
2: Seperti kita pernah masari.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh. Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita tidak lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
2: Oh, semangat doang ya, semangat. Mm-hmm. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
2: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Ya, memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu, bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya, pastinya
3: aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum motop sampai ngetop, kita ngalamin ya, beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karetnya berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris, soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble aja ya. Lebih banyak ya, dalam kan, sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk
0: okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Negeri Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Sada, Om Yang Widiwasa, Engkau sebagai Dewi Saraswati, hamba memujamu. Engkau pemberi anugerah, pemberi wujud dari segala keinginan. Hamba hendak memulai belajar. Semoga hamba selalu dilimpahkan keberhasilan. Semoga kedamaian datang dari segala penjuru. Selamat malam Bapak, Ibu, umat sederma, saudara-saudari, pendengar dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas tuntunan beliaulah, atas asungkerta beliaulah, kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema Bumi sebagai Ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyebut ibu sebagai sosok yang melahirkan, mengasuh, melindungi, dan memberikan kasih sayang tanpa pamrih. Sejak kita lahir, ibu memenuhi kebutuhan hidup kita dengan penuh pengorbanan. Demikian pula bumi menyediakan udara untuk bernapas, air untuk diminum, tanah untuk bercocok tanam, dan hutan sebagai paru-paru kehidupan, serta berbagai sumber daya yang menopang seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, dalam ajaran Hindu, bumi dipandang sebagai ibu pertiwi yang patut dihormati, dijaga, dan disayangi. Dalam kitab suci Hindu, Atharva Veda 12.1.12 mengajarkan, mata bumi patroham pertiwi. Tiwiah, bumi adalah ibuku dan aku adalah putra bumi. Sloka ini mengingatkan bahwa hubungan manusia dengan bumi bukanlah hubungan antara pemilik dengan milik, melainkan hubungan seorang anak dengan ibunya. Seorang anak yang berbakti tentu tidak akan menyakiti ibunya. Sebaliknya, ia akan menjaga, merawat, dan menghormatinya dengan penuh kasih sayang. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar dimanapun berada, pada zaman sekarang, bumi menghadapi berbagai persoalan. Hutan ditebang tanpa kendali, sungai dipenuhi sampah, udara ekstrim, banjir, kekeringan, serta menurunnya

kualitas lingkungan. Semua ini menjadi pengingat bahwa hubungan manusia dengan alam mulai kehilangan keseimbangan. Ketika manusia hanya mengambil tanpa memelihara, bumi menjadi terluka. Padahal, sebagaimana seorang ibu yang selalu memberi, bumi tetap menyediakan kehidupan meskipun sering menerima perlakuan yang kurang bijaksana. Dalam ajaran Hindu terdapat konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan yang meliputi hubungan harmonis dengan Tuhan atau Palemahan. Semua sama manusia dan alam lingkungan. Menjaga bumi merupakan bagian dari pelaksanaan Palemahan. Dengan merawat alam, sesungguhnya kita sedang melaksanakan Dharma. Selain itu, ajaran Tatwam Asi mengajarkan bahwa kita harus memiliki rasa empati terhadap semua makhluk, tidak hanya pada manusia, tetapi juga kepada tumbuh-tumbuhan, hewan, sungai, gunung, dan seluruh ciptaan Tuhan. Ketika alam menderita, pada akhirnya manusialah yang turut merasakan akibatnya. Bapak Ibu Mats Dharma yang saya kasihi dan pendengar dimanapun berada, menghormati bumi tidak selalu memerlukan tindakan besar. Pengabdian kepada Ibu Pertiwi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti menjaga kebersihan rumah, pura, dan lingkungan di sekitar kita, mengurangi penggunaan sampah plastik, menanam dan merawat pohon sebagai bentuk ekoteologi kita, menghemat penggunaan air dan listrik, mengelola sampah dengan memilah, menggunakan kembali dan mendaur ulang kembali. Perbuatan yang sederhana dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan baik yang membawa manfaat besar bagi kehidupan. Sebagai umat Hindu, kita tidak hanya diajarkan untuk rajin sembahyang, tetapi juga diwajibkan menjaga ciptaan Ide Sang Hyang Widiwasa. Persembahan-persembahan bunga dan banten akan semakin bermakna apabila disertai perilaku yang mencerminkan kepedulian terhadap alam. Bila kita memperlakukan bumi seperti seorang ibu, maka kita akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Kita tidak akan merusak hutan secara sembarangan, tidak mencemari sungai, dan tidak menyia-nyiakan sumber daya yang telah dianugerahkan kepada Tuhan. Dengan demikian, bumi akan tetap lestari dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi generasi sekarang maupun generasi-generasi yang akan datang. Marilah kita menjadikan teman tema bumi sebagai ibu bukan sekadar slogan, tetapi menjadi pedoman hidup. Jadikanlah anak-anak bumi yang penuh kasih, yang tidak hanya menikmati karunia alam, tetapi juga bertanggung jawab menjaganya. Dengan mencintai bumi, kita sedang mengungkapkan rasa syukur kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atas segala ciptaan, atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Mats Dharma, saudara-saudari, pendengar dimanapun berada, semoga semangat untuk merawat bumi tumbuh
dalam hati kita semua, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan berkelanjutan bagi seluruh makhluk. Dengan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga pada kesempatan yang baik ini dapat memberikan inspirasi untuk semakin mencintai Ibu Pertiwi kita melalui tindakan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksama Parama Acintia Yanama Swaha. Om Kesama Sampurna Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi Om.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

0: Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.
1: Pro 1, kanal informasi dan

melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kelvin di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Kupang Pagi. Rangkaian Kupang Pagi akan diawali dengan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Katolik bicara tentang menjadi murid Kristus yang autentik di tengah dunia yang penuh pencitraan. Dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi Ini
2: Pro 1.

0: Tiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, dan kita di rangkaian Kupang Pagi mengawali hari. Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Katolik bicara tentang menjadi murid Kristus yang autentik di tengah dunia yang penuh pencitraan. Kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini bersama dengan Pak Marcelinus Elias Sosfil, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Linda.
1: Ya, kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini. Saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Marcel untuk mengawali dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita akan share tentang topik kita. Silakan.
2: Terima kasih Ibu Linda untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Marcelinus Elias Sosfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam Mutiara Pagi Kamis 30 Juli 2026. Tema Mutiara Pagi kita hari ini adalah menjadi murid Kristus yang autentik di tengah dunia yang penuh pencitraan. Bapak Ibu, kita hidup di zaman ketika penampilan itu seringkali lebih dihargai daripada karakter. Dunia dewasa ini mendorong kita untuk selalu tampil sempurna, membangun citra yang baik, dan mencari pengakuan dari orang lain. Melalui media sosial, kita dapat dengan mudah menampilkan isi terbaik kehidupan kita. Sementara kelemahan, pergumulan, kekurangan disembunyikan rapat-rapat. Akibatnya, ukuran keberhasilan seringkali bukan lagi bagaimana kita hidup, melainkan bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Tanpa disadari, budaya pencitraan ini juga dapat mempengaruhi kehidupan iman kita. Kita mungkin tanpa tampak religius di hadapan banyak orang, tapi apakah hati kita sungguh semakin dekat dengan Tuhan? Injil hari ini mengajak kita melihat diri dari sudut pandang yang berbeda. Melalui perumpamaan tentang pukat, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah tertipu oleh penampilan luar. Ia melihat lebih dalam, yakni hati, integritas, dan kesetiaan kita dalam menghidupi iman setiap hari. Menjadi murid Kristus bukan sekedar mengenakan identitas sebagai orang Katolik atau aktif dalam berbagai kegiatan gereja, tapi lebih daripada itu, yakni membiarkan Injil membentuk seluruh cara hidup kita. Karena itu, melalui sabda Tuhan hari ini, mari kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah saya lebih sibuk membangun citra di hadapan manusia, atau sungguh berjuang menjadi murid Kristus yang otentik di hadapan Tuhan? Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mengikuti seluruh rangkaian permenungan ini dengan penuh perhatian dan boleh menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Kita awali seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Pada kesempatan ini kami datang sebagai anak-anak-Mu untuk mendengarkan sabda dan merenungkannya. Di tengah dunia yang sering lebih mengutamakan penampilan daripada ketulusan, pencitraan daripada integritas, dan popularitas daripada kesetiaan, kami menyadari bahwa kami pun kerap lebih mencari pengakuan manusia daripada berusaha hidup berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah segala kelemahan dan dosa kami yang membuat hidup kami belum sepenuhnya selaras dengan iman yang kami akui. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar pikiran kami semakin terbuka memahami sabdamu, hati kami semakin siap menerima teguranmu, dan hidup kami semakin dibentuk menjadi murid-murid Kristus yang otentik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Prosatu RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan ayat 53. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, dikisahkan bahwa suatu hari seorang guru meminta murid-muridnya membawa sebuah apel yang paling bagus ke kelas. Keesokan harinya, semua murid datang membawa apel yang tampak segar, mengkilap, dan menarik. Guru itu lalu mengambil sebuah apel yang terlihat paling sempurna. Semua murid mengira apel itulah yang terbaik. Namun ketika apel itu dibelah, ternyata bagian dalamnya sudah busuk. Sebaliknya, ada sebuah apel yang kulitnya biasa saja, bahkan sedikit bercacat. Tapi ketika dibelah, isinya segar dan manis. Sang guru kemudian berkata, "Manusia sering tertipu oleh apa yang tampak di luar, tapi kualitas yang sesungguhnya selalu ada di dalam." Kalimat sederhana ini mengingatkan kita pada kehidupan zaman sekarang. Kita hidup di tengah budaya yang sangat mementingkan penampilan. Bapak Ibu, bukankah kisah itu atau kisah tadi juga sedang terjadi dalam kehidupan kita? Di era media sosial, kita semakin mudah membangun citra daripada membangun karakter. Kita memilih foto terbaik untuk diunggah, menyusun kata-kata yang indah agar mendapat banyak tanda suka dan pujian, serta berusaha menunjukkan bahwa hidup kita baik-baik saja. Tidak sedikit orang lebih sibuk mengelola apa yang tampak di layar daripada memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam hati. Bahkan sebagai umat Katolik, kita bisa saja rajin membagikan kutipan ayat kitab suci, mengunggah foto saat mengikuti misa atau kegiatan pelayanan. Tapi di balik itu semua, kita masih menyimpan kemarahan, masih sulit mengampuni, masih tidak jujur atau kurang peduli terhadap sesama. Akhirnya, iman perlahan berubah menjadi sesuatu yang dipertontonkan, bukan lagi sebuah relasi yang sungguh dihidupi bersama Kristus. Padahal, menjadi murid Kristus bukanlah tentang seberapa banyak orang melihat kesalehan kita, melainkan seberapa nyata kasih Kristus itu terpancar dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menilai kita dari unggahan yang kita bagikan, melainkan dari ketulusan hati, kejujuran dalam bekerja, kesetiaan dalam keluarga, kepedulian kepada mereka yang menderita, dan keberanian untuk tetap berbuat benar meski tidak ada seorang pun yang melihat. Dunia mungkin memberikan penghargaan kepada mereka yang pandai membangun pencitraan, tetapi Allah selalu berkenan kepada mereka yang hidup dengan integritas. Sebab pada akhirnya yang akan dipertanyakan Tuhan bukanlah berapa banyak orang yang mengagumimu, melainkan seberapa setia engkau menghidupi kasihku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, Penginjil Matius pagi ini menggambarkan tentang Yesus yang menutup rangkaian perumpamaan tentang kerajaan surga dengan kisah pukat yang ditebarkan ke laut. Pukat itu menangkap semua jenis ikan tanpa membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Namun, ketika pukat diangkat ke darat, barulah dilakukan pemilahan. Yesus kemudian menjelaskan bahwa demikian pula yang akan terjadi pada akhir zaman. Para malaikat akan memisahkan orang benar dan orang fasik. Melalui perumpamaan ini, Yesus tidak sedang menakut-nakuti para murid dengan gambaran penghakiman, melainkan sedang mengingatkan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Selama hidup di dunia dan menghasilkan buah-buah kebaikan, maka setiap orang akan diberi kesempatan yang sama untuk bertobat. Namun pada akhirnya setiap orang akan mempertanggungjawabkan cara hidupnya di hadapan Allah. Secara teologis, Injil hari ini menegaskan bahwa keanggotaan dalam gereja bukanlah jaminan keselamatan, melainkan awal dari sebuah perjalanan iman. Menjadi orang Katolik, menerima sakramen baptis, rajin mengikuti ekaristi, atau aktif dalam berbagai pelayanan gereja adalah rahmat yang sangat besar. Namun, semua itu harus diwujudkan dalam kehidupan yang mencerminkan Kristus. Gereja mengajarkan bahwa iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Iman yang sejati akan selalu menghasilkan buah kasih, kejujuran, kerendahan hati, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Karena itu, penghakiman Allah bukan pertama-tama melihat apa yang kita katakan, tetapi tentang iman. Tetapi bagaimana iman itu diwujudkan dalam pilihan dan tindakan kita setiap hari. Tuhan melihat hati dan motivasi serta kesetiaan kita, bukan sekedar penampilan lahiriah. Secara praktis, Injil ini menjadi cermin yang sangat relevan bagi umat Katolik dewasa ini. Kita hidup di tengah budaya yang lebih menghargai pencitraan daripada integritas. Dunia sering mengukur seseorang dari popularitas, jabatan, kekayaan, jumlah pengikut di media sosial, atau penampilan yang menarik. Tidak sedikit orang, bahkan dalam kehidupan beriman, lebih sibuk membangun citra sebagai pribadi yang saleh daripada sungguh membangun karakter yang serupa dengan Kristus. Padahal, Tuhan tidak akan menilai kita berdasarkan seberapa baik kita terlihat di hadapan manusia, melainkan seberapa setia kita menghidupi Injil dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan bermasyarakat. Karena itu, Injil hari ini mengajak kita melakukan pemeriksaan batin. Apakah saya hanya tampak sebagai orang Katolik yang baik? Atau sungguh berjuang menjadi murid Kristus yang autentik? Sebab pada akhirnya, yang akan bertahan bukanlah pencitraan yang kita bangun, melainkan kasih yang kita hidupi, kebaikan yang kita lakukan, dan kesetiaan kita kepada Kristus sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Tema menjadi murid Kristus yang autentik di tengah dunia yang penuh pencitraan sebenarnya mengajak kita untuk merenungkan sebuah kenyataan yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Kita hidup di zaman ketika penampilan seringkali lebih dihargai daripada karakter. Ketika citra lebih mudah menarik perhatian daripada ketulusan. Dan ketika pengakuan manusia seringkali menjadi ukuran keberhasilan. Dan tanpa disadari, budaya ini juga dapat mempengaruhi kehidupan iman kita. Melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk kembali kepada inti kehidupan sebagai murid-Nya, yakni hidup dengan autentik. Menjadi murid Kristus yang autentik berarti memiliki kesatuan antara apa yang kita imani, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Di hadapan Tuhan, tidak ada ruang kepura-puraan atau pencitraan, karena Tuhan selalu melihat hati. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dalam permenungan kita di pagi hari ini. Yang pertama, menjadi orang Katolik itu belum tentu menjadi murid Kristus yang sejati. Perumpamaan pukat dalam Injil hari ini mengingatkan bahwa berada di dalam pukat belum tentu menjadikan seseorang sebagai ikan yang baik. Gereja memang membuka pintunya bagi semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial maupun masa lalu. Namun Yesus mengingatkan bahwa pada akhirnya yang akan dinilai bukan sekedar apakah kita tercatat sebagai orang Katolik, melainkan apakah kita sungguh hidup sebagai murid-Nya. Sebab keselamatan tidak ditentukan oleh identitas semata, tapi oleh kesetiaan kita menghidupi Injil dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dunia mengejar pencitraan, namun Kristus mengajarkan keaslian hidup. Salah satu tantangan terbesar umat Katolik dewasa ini adalah hidup di tengah budaya yang lebih mengutamakan penampilan daripada karakter. Dunia mengajarkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita terlihat di hadapan orang lain. Media sosial menjadi ruang untuk menampilkan sisi terbaik kehidupan. Tidak ada yang salah dengan membagikan hal-hal yang baik. Tapi tanpa disadari, kita dapat terjebak pada keinginan untuk selalu tampak baik di mata orang. Sementara kehidupan batin justru mulai diabaikan. Akibatnya, kita lebih sibuk membangun citra daripada membangun integritas. Ketiga, Tuhan itu melihat hati, bukan sekedar penampilan. Dalam perumpamaan pukat, para nelayan tidak berhenti pada banyaknya ikan yang tertangkap. Ketika pukat diangkat ke darat, mereka mulai memilah mana ikan yang baik dan mana ikan yang tidak layak. Yang diperhatikan bukanlah ukuran pukat, tetapi kualitas iman yang ada di dalamnya. Demikian pula Allah. Tuhan tidak pernah terpesona oleh apa yang tampak di luar. Ia tidak menilai kita berdasarkan jabatan, kekayaan, popularitas, banyaknya pengikut di media sosial, atau seberapa dikenal kita dalam lingkungan gereja. Yang dilihatnya adalah hati yang tulus, kesetiaan dalam perkara-perkara kecil, dan kehidupan yang menghasilkan buah-buah kasih. Dan yang terakhir, murid Kristus yang autentik menjadi terang di tengah dunia. Yesus tidak hanya memanggil kita untuk menjadi pengikut-Nya, tetapi juga mengutus kita menjadi terang dan garam dunia. Terang tidak hanya berbicara tentang diri-Nya, tetapi kehadiran-Nya mampu mengusir kegelapan. Demikian pula murid Kristus yang otentik. Di tengah dunia yang semakin dipenuhi sikap individualistis, budaya yang saling menghujat, ketidakjujuran, korupsi, intoleransi, dan pencitraan, Tuhan membutuhkan orang-orang yang berani menghadirkan nilai-nilai Injil melalui kehidupan yang nyata. Dunia saat ini bukan kekurangan orang yang pandai berbicara tentang iman, tetapi kekurangan orang yang sungguh hidup menurut imannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Melalui perumpamaan pukat hari ini, Yesus mengajak kita menyadari bahwa pada akhirnya yang dinilai oleh Tuhan bukan penampilan, bukan popularitas atau pencitraan yang berhasil kita bangun, melainkan ketulusan hati dan kesetiaan kita menghidupi Injil. Sebab pada akhirnya warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan bukanlah nama besar atau citra yang baik, melainkan jejak kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Kristus yang terpancar melalui setiap perkataan, tindakan, pelayanan kita. Itulah hidup yang bernilai di hadapan Allah dan menjadi kesaksian yang membawa banyak orang semakin mengenal Kristus. Semoga.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Marcel untuk perundungannya di pagi hari ini. Kita sharing tentang topik kita, bagaimana menjadi pengikut yang autentik. Ya, di tengah berbagai pencitraan yang dilakukan ya untuk saat ini. Nah, Pak Marcel, untuk umat Katolik, apa bentuk apa ya pencitraan yang paling sering ya menjadi godaan dalam hidup kita?
2: Iya, Ibu Linda, salah satu bentuk pencitraan yang memang paling sering menjadi godaan bagi umat Katolik dewasa ini itu yakni keinginan untuk terlihat baik di hadapan orang lain, tetapi kemudian kurang berjuang untuk menjadi baik di hadapan Tuhan. Godaan ini memang dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin kita ingin dikenal sebagai orang yang saleh atau religius karena rajin ikut misa, aktif dalam pelayanan, atau sering membagikan kutipan ayat-ayat kitab suci di media sosial. Kita merasa puas ketika mendapat pujian atas pelayanan kita atau rutinitas kita yang aktif dalam kegiatan rohani, namun mengabaikan apa yang paling penting, yang itu kesiapan hati, di mana iman kita itu sebenarnya harus diwujudkan dalam tindakan nyata, dan itu yang paling penting. Godaan pencitraan itu juga tampak ketika kehidupan lahiriah kita itu tidak sejalan dengan kehidupan batin. Biasanya ketika orang yang hidup rohani batinnya itu kurang sejalan dengan imannya itu yang ia imani sebagai orang Katolik itu, maka larinya atau kecenderungannya itu membuat citra-citra untuk menutupi kekurangan atau kebobrokan-kebobrokan hati itu. Dan inilah yang menjadi semacam bentuk-bentuk pencitraan yang memang paling sering dilakukan oleh kita umat Katolik di dewasa ini, begitu Ibu Linda.
1: Iya. Kita lebih mementingkan penilaian orang lain, begitu ya?
2: Iya, benar. Kita mementingkan penilaian orang lain dan juga kadang menutupi kekurangan, kesalahan, kebobrokan itu dengan menampilkan hal-hal yang berlawanan dengan itu, sehingga itu hal-hal yang kurang dari kita itu terabaikan atau tidak luput dari perhatian. Padahal sebenarnya kita tujuan hidup itu sebenarnya bukan untuk terlihat baik di hadapan orang atau di hadapan manusia, di hadapan sesama, tapi lebih daripada itu, pada akhirnya nanti di saat penghakiman terakhir seperti dalam perumpamaan pukat tadi itu, kita masuk dalam kelompok ikan-ikan yang dipilih sebagai ikan-ikan yang baik, bukan ikan-ikan yang tidak layak yang kemudian nanti dibuang. Begitu Ibu Lina.
1: Apakah itu membawa kita ke kehidupan yang palsu, begitu?
2: Iya, benar Ibu Linda. Itu yang tadi disebut sebagai pencitraan.

0: kepada diri kita, kepada sesama, daripada menyiapkan hati, menyiapkan apa namanya batin kita untuk bisa menghidupi iman yang kita yakini itu dalam tindakan nyata setiap hari gitu.
1: Iya. Apa ya, pencitraan yang apa membawa kita pada kehidupan yang apa ya, palsu tadi, dan kayaknya apa segala sesuatu diatur sedemikian rupa begitu ya, untuk menunjukkan sisi
0: baiknya,
1: ya sisi lain atau sisi baiknya saja begitu ya. Dan apakah ini juga apa ya bisa menggiring kita pada satu kehidupan yang sebenarnya tidak tenang lah seperti itu, karena kita selalu memikirkan tentang apa yang dipikirkan orang tentang kita, penilaian-penilaian orang tentang kita, padahal sebenarnya kan harusnya tidak seperti itu ya.
0: Iya Ibu Linda, memang benar sekali itu, apalagi di zaman media sosial ini. Itu tadi seperti saya katakan dalam permenungan itu, orang berjuang sedemikian rupa setiap hari itu menampilkan foto-foto yang terbaik, hari-harinya apa yang dilakukan hari ini yang terbaik, terus kata-kata yang terbaik ditampilkan di situ, dan jika hal-hal itu tidak sesuai dengan realitas kehidupannya dia, itu sebenarnya itu membawa tekanan dan beban yang yang membuat hidupnya itu tidak lepas, tidak bebas, terasa tidak merdeka. Padahal sebenarnya hari ini itu sebenarnya Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita bahwa harus jadi murid yang autentik, yang menampilkan diri apa adanya sebagai murid Kristus. Dan kalau sebagai murid Kristus berarti yang ditampilkan itu nilai-nilai Injili yang memang diwartakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kehadiran kita sebenarnya sudah harus mampu menampilkan wajah Kristus di tengah dunia tanpa perlu memolesnya melalui pencitraan dalam tanda kutip.
1: Okay. Dan langkah konkret apa yang bisa dilakukan gitu ya supaya hidup kita ini mencerminkan Kristus gitu, yang memang benar-benar otentik gitu, tanpa harus dipaksa-paksa lah gitu ya, atau dipaksakan sesuai dengan yang diharapkan oleh orang lain atau seperti kayak diatur lah gitu.
0: Iya, langkah yang paling pertama itu tentu tadi itu, menampilkan diri sebagai murid yang autentik, artinya kita menampilkan wajah Kristus di tengah dunia, di tengah kehidupan bersama dengan sesama kita. Artinya dalam kehidupan bersama itu kita dipanggil agar iman yang kita rayakan di gereja, sabda yang kita bacakan dan kita renungkan tiap hari itu harus bisa tergambarkan melalui tindakan, sikap, hidup, perbuatan, dan relasi kita dengan sesama setiap hari. Dan juga hal yang paling penting terkait menjadi murid yang autentik yakni kita perlu memperbaiki relasi dengan sesama. Benar tadi seperti yang Ibu Linda katakan itu, relasi dengan sesama itu harus menampilkan relasi yang jujur, yang memang apa adanya, sehingga tiap hari itu kita tidak terbebani untuk menutupi citra yang kita buat atau menambal citra yang kita buat dengan hal-hal yang membebani kita. Karena ketika citra diri kita itu dicitrakan dengan hal yang sebenarnya tidak mencerminkan kita, maka tiap hari kita akan berusaha untuk menambal terus citra itu. Dan itu yang kadang membuat orang beban, membuat orang stres, membuat orang memaksakan diri tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, dan itu membuat orang tidak bebas dalam berelasi dengan orang lain. Dan relasi yang dibangun tentu tidak jujur, karena yang ditampilkan itu hal-hal yang memang bukan dalam dirinya. Dan itu yang perlu kita sadari hari ini, bahwa pencitraan itu perlu kita kesampingkan. Yang penting adalah menampilkan keautentikan kita sebagai murid Kristus.
1: Gitu boleh. Iya, menampilkan autentiknya kita sebagai murid Kristus ya. Jadi bukan berarti sesuatu yang dibuat-buat lah gitu ya, benar. Pencitraan yang pada akhirnya kalau misalnya segala sesuatu yang tidak real yang dibuat-buat, pastinya ujung-ujungnya akan orang lain capek sendiri.
0: Iya benar.
1: Jadi beban lah gitu ya. Jadi beban untuk diri sendiri. Baik, terima kasih Pak Marcel untuk sharingnya di pagi hari ini. Linda memberikan kembali memberikan kesempatan untuk Pak Marcel untuk menyampaikan

0: Dan simpulannya ya tentang topik kita di pagi hari ini, dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Mari kita tidak menghabiskan hidup untuk membangun pencitraan di hadapan manusia. Tapi mari kita berjuang menjadi murid Kristus yang otentik. Karena pada akhirnya Tuhan tidak menilai seberapa baik kita terlihat, melainkan seberapa setia kita menghidupi kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini. Terima kasih karena melalui Injil-Mu Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau tidak melihat apa yang tampak di luar, melainkan hati yang tulus dan kehidupan yang setia kepada-Mu. Bantulah kami senantiasa, utuslah Roh Kudus-Mu menggerakkan kami, agar hari demi hari kami semakin mampu membangun relasi yang otentik sebagai murid-Mu dengan sesama, dan menjadikan itu sebagai hal yang memberikan pewartaan, menjadikan orang lain dekat, dan menjadikan orang lain sebagai murid-murid-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih Pak Marcel, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Linda.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Dan kami mengusulkan 20 rumah, tetapi dari hasil verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi syarat dan sudah ditetapkan untuk mendapat bantuan dari tahun 2026.
2: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Kamis 30 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, pemerintah Kota Kupang mendapatkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2026 sebanyak 629 unit. Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang menjabarkan bahwa pemerintah Kota Kupang mendapatkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya untuk tahun 2026 sebanyak 629 unit. Berikut laporan Aris Lake.
4: Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang, Bustaman, menyampaikan pihaknya sudah melakukan input data yang diverifikasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun Balai P3KP Nusa Tenggara II. Kabid Bustaman menjelaskan usai verifikasi terdapat 100 calon penerima rumah tidak layak huni yang sudah mendapatkan surat keputusan dan kini proses pembangunannya sedang berjalan. Sementara untuk tahap 2, terdapat 200 calon penerima yang datanya sudah diverifikasi dan akan diberikan SK oleh Dirjen Perumahan Perkotaan.
5: Jadi mekanismenya adalah kami pemerintah daerah mengusulkan calon penerima bantuan melalui aplikasi yang sudah disediakan. Dan selanjutnya data tersebut diolah, diverifikasi oleh tenaga fasilitator lapangan TFL. Yang direkrut oleh Balai Perumahan Nusa Tenggara II. Nah, dari data yang kita input, kemudian teman-teman di Balai melakukan verifikasi, ada beberapa tahapan. Dan tahap pertama sudah di SK-kan 100 calon penerima bantuan yang sampai dengan hari ini 100 tersebut sudah dilaksanakan pembangunan, sementara proses pembangunan.
4: Selain itu, Bustaman menerangkan syarat-syarat untuk mendapatkan BSPS, yakni masyarakat yang berdomisili di Kota Kupang, berpenghasilan rendah dengan desil 1 hingga 4, status kepemilikan lahan yang jelas, dan rumahnya benar-benar tidak layak huni. Bustaman berharap melalui bantuan tersebut adanya swadaya dari masyarakat. Selain BSPS dari APBN, pemerintah Kota Kupang juga telah mengalokasi rumah tidak layak huni bagi 5 warga di Kota Kupang dengan skema terima kunci. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kelurahan Liliba Kota Kupang menetapkan 13 warga sebagai penerima bantuan perbaikan rumah tahun 2026 dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya kelurahan mengusulkan 20 rumah, namun setelah proses verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Lurah Liliba Victor Alexander Makoni Esos menjelaskan 7 usulan lainnya tidak lolos karena status tanah masih pihak lain sehingga tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan. Bantuan yang diberikan senilai 20 juta rupiah terdiri atas material bangunan senilai 17,5 juta rupiah dan biaya tukang sebesar 2,5 juta rupiah. Penerima bantuan juga diwajibkan berpartisipasi dalam proses pengerjaan rumah.
6: Tahun 2026, Kelurahan Liliba sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi dan kami mengusulkan 20 rumah, tetapi dari hasil verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi syarat. Dan 13 rumah ini yang sudah ditetapkan untuk mendapat bantuan di tahun 2026. Yang tidak lolos sertifikasi itu karena rumahnya memang tidak layak huni, tetapi tanah kepemilikannya masih milik orang lain. Nah, sehingga itu tidak bisa dijadikan untuk ini dapat anggaran, karena itu menyalahi aturan.
3: Selain bantuan dari pemerintah provinsi, Kelurahan Liliba juga mengusulkan 5 rumah untuk program bantuan dari pemerintah kota. Namun hanya 1 rumah yang disetujui dengan nilai bantuan sebesar Rp75 juta. Dan saat ini tinggal menunggu pelaksanaan. Lurah Liliba menambahkan syarat utama penerima bantuan meliputi kepemilikan KTP Kelurahan Liliba, status tanah milik pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pelepasan hak, kondisi rumah yang layak mendapatkan perbaikan serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Di akhir keterangannya, Victor berharap seluruh ketua RT dan RW di Kelurahan Liliba terus memperbarui data kependudukan secara akurat agar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
2: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
7: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
2: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
7: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
8: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke paskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
7: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Komitmen ini disampaikan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Banu Bonuwulia. Maksud kami, Ratu Ngadu Bonuvula dalam kegiatan optimalisasi pemungutan pajak daerah di Kupang, Selasa 28 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai dasar memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ia mengatakan daerahnya masih memiliki PAD yang relatif rendah sehingga dibutuhkan berbagai terobosan untuk menggali potensi pendapatan. Menurutnya, kebijakan pemerintah Provinsi NTT menjadi dukungan penting bagi pemerintah kabupaten dalam mempercepat peningkatan penerimaan daerah.
9: Terkait dengan Pergub nomor 13 tahun 2026 pasal 6 yang memang sekarang cukup viral ya, tapi jujur bagi Kabupaten Sumba Barat Daya, bagi kami ini anugerah karena ada dukungan kuat dari gubernur untuk kami bergerak di daerah. Nah, ini terkait dengan opsen pajak Bapak Ibu, memang di Sumba Barat Daya kami untuk opsen pajak kendaraan bermotor target 4.800.000.000 sudah realisasi 1,6 ya, jadi sudah 35%. Ini kami akan lagi pacu lagi ya, mulai dari bulan Juli sampai dengan akhir ya.
3: Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya juga terus membuka peluang investasi khususnya di sektor pariwisata. Ia berharap peningkatan PAD dan investasi dapat berjalan beriringan sehingga mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua puluh sembilan pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda NTT dimutasi. Pergantian pejabat di lingkungan Polda NTT diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian, baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman maupun pelayanan kepada masyarakat secara optimal di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Vince Zakarias.
10: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar upacara serah terima dan pelantikan 29 pejabat utama serta Kapolres jajaran yang berlangsung Rabu 29 Juli 2006 di lapangan Tribata, Mapolda Nusa Tenggara Timur. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko, sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Kapolres Kupang Kota, Kapolres Kupang, Karo SDM, Kepala SPN, dan sejumlah PJU lainnya. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan tasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja, penyegaran organisasi, serta pengembangan karir personil.
11: Antara serah terima jabatan PJU serta Kapolresta, Kapolres jajaran Polda Nusa Tenggara Timur, ini merupakan tour of duty dan tour of area sebagai langkah daripada penyegaran organisasi. Bapak Kapolda berharap dengan adanya serah terima jabatan ini bisa menjadikan energi baru untuk Polda NTT untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, tentunya dengan tagline Polri untuk masyarakat.
10: Lebih jauh, Kabid Humas menegaskan mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk dalam semangat baru, inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kabid Humas juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Polda Nusa Tenggara Timur dan sekaligus mengucapkan selamat kepada para pejabat yang menerima amanah jabatan baru. Pergantian pejabat di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom maupun pelayanan kepada masyarakat secara optimal di wilayah Nusa Tenggara Timur.
3: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 menjadi momentum bagi Lanut Eltari Kupang untuk menegaskan komitmennya mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kepedulian sosial di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
12: Lanut Lanut LTRI Kupang menggelar upacara peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Momentum peringatan Hari Bakti ini menjadi penegasan komitmen TNI Angkatan Udara untuk memperkuat profesionalisme, menjaga kedaulatan negara, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Upacara Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 berlangsung hikmat di Lanut LTRI Kupang pada Rabu pagi, mengusung tema Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju. Komandan Pangkalan Udara Lanut LTRI Kupang, Marsma TNI Somad SIP menegaskan seluruh prajurit TNI Angkatan Udara siap melaksanakan setiap tugas negara, melindungi masyarakat serta mendukung program-program strategis pemerintah. Bahkan dalam menghadapi dinamika situasi global maupun nasional, TNI Angkatan Udara juga terus memperkuat profesionalisme dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menjawab berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
13: Menyikapi perkembangan situasi global, baik itu internasional maupun di dalam negeri itu sendiri, TNI Angkatan Udara akan siap dan selalu siap sedia mendukung program-program pemerintah melalui berbagai macam kinerja, melalui berbagai macam strategis, dan Lanut LTRI siap menjalankan semua itu dengan segenap daya dan upaya yang kita miliki, termasuk kita juga harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga kita tidak tertinggal, kita terus maju untuk mendukung program pemerintah, sehingga TNI Angkatan Udara siap berbakti untuk Indonesia Maju.
12: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 di Kupang tidak hanya berfokus pada tugas pertahanan. Peringatan Hari Bakti tahun ini juga diwujudkan melalui aksi nyata bagi masyarakat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan dukungan Yonar Hanu 32 Paskas, pemerintah daerah, serta unsur kecamatan dan kabupaten di sekitar Lanut LTRI.
13: Alhamdulillah, ini sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat signifikan. Mudah-mudahan ini tetap berkelanjutan dan kita ada Lanut LTRI ini untuk Nusa Tenggara Timur.
12: Melalui semangat Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komandan Pangkalan Udara Lanut LTRI Kupang Marsma TNI Somad SIP berharap sinergi bersama masyarakat terus diperkuat, sehingga kehadiran TNI Angkatan Udara semakin memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Komitmen pengabdian melalui pelayanan sosial dan kolaborasi dengan masyarakat menjadi bukti bahwa Bakti TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melalui kontribusi nyata untuk Indonesia Maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolres Ngada AKBP Dr. Gede Harimbawa menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara kepolisian dan Radio Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke kantor RRI Kupang. Menurutnya, kerjasama antara Polri dan media memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik melalui penyebaran informasi yang akurat, baik dalam bentuk pemberitaan, siaran radio, video, maupun berbagai platform komunikasi lainnya.
14: Kerjasama kolaborasi dengan RRI pusat maupun dengan RRI cabang dimanapun berada di wilayah Nusa Tenggara Timur ini tetap berjalan dengan baik, dan kolaborasi yang sudah terjalin baik itu dalam pemberitaan media maupun dalam pemberitaan informasi termasuk dalam pemberitaan lisan maupun video dan sebagainya itu bisa tetap terkonsolidasi dengan baik, bekerjasama dalam hal untuk memberikan pengetahuan yang baik, pengetahuan yang positif maupun memberikan hal-hal yang memang bermanfaat untuk masyarakat atau pemirsa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan hal ini patut kita jaga, semoga keharmonisan dan dalam berinteraksi, berkomunikasi, pemberitaan yang positif dapat terjalin dengan baik hingga saat ini.
3: Lebih lanjut, AKBP Gede Harimbawa menjelaskan bahwa berbagai program yang dijalankan Polres Ngada merupakan tindak lanjut dari program prioritas pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia. Program ini selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Kapolri, serta kebijakan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Salah satu fokus utama yang terus didorong adalah mendukung program ketahanan pangan nasional, Program ini diwujudkan melalui pengembangan sektor pertanian, termasuk peningkatan produksi jagung dan padi yang dilaksanakan bersama jajaran TNI dan para pemangku kepentingan di daerah. Melalui kolaborasi yang semakin erat antara Polri dan RRI, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas sekaligus semakin memahami berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mematangkan persiapan pelaksanaan pameran pembangunan tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi NTT dengan melibatkan ratusan UMKM sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
15: Pameran pembangunan akan berlangsung pada 11 sampai 20 Agustus 2026 di kawasan halaman Hotel Harper Kupang dan sekitarnya. Tahun ini akan tersedia sekitar 300 stan, terdiri dari stan perangkat daerah serta partisipasi sekitar 200 pelaku UMKM. Pendaftaran UMKM dibuka secara gratis tanpa dipungut biaya. Dalam rapat koordinasi bersama Insan Media yang digelar di Aula Palapa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Kepala Bidang Layanan E-Government Diskominfo NTT, Maria Kiak, mengatakan bahwa penyelenggaraan pameran tahun ini dirancang lebih inklusif dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM dan pekerja kreatif sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Kupang sekaligus membuka ruang kreativitas bagi generasi muda.
16: Pada penyelenggaraan pameran pembangunan di tahun 2026 ini melibatkan lebih banyak UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya yang ada di Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi dan juga melibatkan banyak pekerja kreatif untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan pameran pembangunan.
15: Sementara itu, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Frans Aditiran, menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur NTT memberikan perhatian besar terhadap seluruh agenda peringatan HUT ke-80 RI, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan upacara 17 Agustus. Frans juga menekankan bahwa kegiatan tersebut memiliki dampak ekonomi yang besar karena mampu menggerakkan sektor UMKM, perdagangan, jasa hingga industri kreatif.
17: Pameran nanti ini juga menjadi media terbuka bagi publik untuk bagaimana masyarakat melihat secara langsung capaian-capaian yang sudah dicapai oleh pemerintah provinsi paling tidak setahun terakhir dan apa saja yang masih dibutuhkan sebagai catatan koreksi, masukan yang positif dari masyarakat sehingga kita sebagai pemerintah bisa berbenah diri untuk bagaimana mewujudkan visi kita ya, yaitu NTT yang maju, sehat, sejahtera, dan berkelanjutan.
15: Tidak hanya menghadirkan pameran pembangunan, panitia juga telah menyiapkan beragam perlombaan yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari olahraga, seni, hingga budaya. Melalui sinergi antara pemerintah, media, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan masyarakat, pemerintah Provinsi NTT optimis pameran pembangunan tahun 2026 akan menjadi momentum memperkuat kolaborasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan dalam memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia perayaan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Rotendao menggelar rapat pemantapan persiapan di ruang rapat TBUPP pada Rabu siang. Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Rotendao, Petson Soleman Hangge bersama unsur Forkopimda untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Berikut laporan Rudi Hartono.
18: Panitia perayaan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Rotendao terus mematangkan seluruh rangkaian kegiatan yang akan berlangsung sepanjang bulan Agustus. Salah satu agenda utama adalah pameran pembangunan dan Expo UMKM yang dijadwalkan berlangsung 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Rotendao yang juga Ketua Panitia Perayaan HUT RI ke-81 Petson Soleman Hangge ketika diwawancara RI seusai rapat pemantapan pelaksanaan rangkaian perayaan HUT RI ke-81 mengatakan pameran Pameran Pembangunan dan Expo UMKM tahun ini akan diramaikan sekitar 200 pelaku UMKM dan stan perangkat daerah, instansi vertikal BUMN, BUMD, serta Forkopimda. Selain pameran, masyarakat juga akan disuguhkan berbagai perlombaan hiburan rakyat serta kebaktian kebangunan rohani atau KKR pada pembukaan dan penutupan kegiatan.
19: Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi sesuai dengan rencana, bahwa panitia akan melaksanakan kegiatan yang pertama itu pameran pembangunan dan ekspo UMKM itu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus. Dan dalam rangkaian kegiatan ini juga ada acara-acara hiburan, ada juga perlombaan dalam bentuk lomba line dance, ada kebalai, ada lomba foti, ada lomba tutur budaya, ada juga lomba cerah cermat, dan juga unsur hiburan yang nanti mengisi panggung. Ada juga nanti di pembukaan itu ada KKR dan juga di penutupan juga ada. Seperti itu. Dan juga ada sekian UMKM, sekitar 200.000 UMKM yang sudah mendaftar untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Expo UMKM. Selain stan-stan yang juga diikuti oleh Forkopimda, instansi vertikal maupun oleh perangkat daerah tingkat kabupaten Rotendao.
18: Peson menjelaskan pelaksanaan pameran Expo UMKM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui meningkatnya transaksi pelaku UMKM. Pemerintah berharap perputaran ekonomi selama kegiatan berlangsung dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Sementara itu, persiapan upacara peringatan HUT RI telah dikoordinasikan bersama Polres Rotendao, Kodim 1627 Rotendao, dan Lanal Pulau Rote. Pasukan pengibar bendera pusaka juga akan menjalani latihan dan dijadwalkan dikukuhkan pada 15 Agustus 2026 mendatang.
19: Jadi harapan kami, mari kita jaga situasi kondisif dan pelaksanaan pameran ini bisa berjalan baik, kembali kepada kita sendiri. Bagaimana kita menjaga diri kita masing-masing, baik selaku unsur peserta pameran maupun nanti unsur pengunjung, untuk tetap menjaga kondisivitas sehingga apa yang kita harapkan dari pameran ini bisa kita dapatkan dan mendapatkan poin positif, mendapat kredit positif pada masyarakat maupun dari dunia usaha. Karena kita tahu bahwa dengan pelaksanaan Expo UMKM ada pertumbuhan ekonomi dan perputaran ekonomi berjalan baik kalau situasinya aman terkendali. Saya sendiri sebagai ketua panitia berharap itu harus kesadaran masyarakat. Tapi paling penting kesiapan dari Polres, dari Kodim, maupun dari Lanal itu sangat mensupport pemerintah untuk bagaimana kegiatan itu ini bisa berjalan baik. Itu poin penting yang sesi rapat kita pada siang hari ini.
18: Selain upacara dan Expo UMKM, panitia juga menyiapkan pawai pembangunan pada 15 Agustus yang melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal BUMN, BUMD, paguyuban, Eknis serta unsur Forkopimda. Pemerintah Kabupaten Rotendao juga akan menggelar parade busana daerah untuk mempromosikan tenun motif khas Rotendao yang telah memperoleh pengakuan hak kekayaan intelektual. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Kupang mendapatkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya untuk tahun 2026 sebanyak 629 unit. Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah

0: orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi sama Linda dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini informasi-informasi

informasi terkini dihadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang Pagi, dan Anda juga boleh berbagi informasi ya di Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Informasi tentang keadaan lingkungan sekitar ya, cuaca dan juga situasi lalu lintas di sekitar seperti apa begitu, ataupun ada informasi-informasi lain yang boleh disampaikan di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Kami hadirkan untuk Anda sampai di pukul 8 pagi nanti, dan kami juga akan menghadirkan penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta tepat di pukul 8 pagi.

0: Pendengar Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan Pamong Praja Muda Angkatan 33 IPDN dipersiapkan menjadi calon pemimpin. Mereka akan bertugas di berbagai daerah sebagai bagian penguatan kapasitas kepemimpinan sekaligus perluasan wawasan kebangsaan sejak awal pengabdian. Dan disampaikan penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto yang melantik sebanyak 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan 33 IPDN. Sebelumnya, seluruh lulusan telah menyelesaikan prosesi wisuda sebagai sarjana terapan ilmu pemerintahan pada akhir pekan lalu. Pelantikan oleh Presiden menandai perubahan status para lulusan dari peserta pendidikan menjadi calon pegawai negeri sipil secara resmi. Momentum ini menjadi langkah awal pengabdian mereka sebagai ASN yang siap melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Kualitas lulusan tahun ini mencerminkan proses seleksi dan juga pelatihan di IPDN yang berlangsung semakin baik serta profesional. Ia juga merasa bangga karena banyak lulusan berprestasi berasal dari keluarga sederhana dengan semangat belajar yang sangat tinggi. Dan keberhasilan ini dinilai menunjukkan sistem pendidikan IPDN berjalan berdasarkan kemampuan akademik tanpa mempengaruhi praktik yang mencederai integritas lembaga. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa para pamong praja muda akan ditempatkan di berbagai wilayah termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi diharapkan ya ini membentuk karakter kepemimpinan sekaligus memperluas pengalaman mereka dalam memahami keberagaman Indonesia. Informasi ini dari rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote, meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

Pendengar, informasi berupa pengumuman dihadirkan untuk Anda dari KSP Kopdit Swasti Sari berkantor pusat di Kota Lama, Kota Kupang. Pengumuman sehubungan dengan adanya surat yang beredar untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa pada tanggal 1 Agustus 2026 di Restoran Ponix Kota Kupang yang menggunakan logo KSP Kopdit Swasti Sari yang ditandatangani oleh Saudara Yohanes Sason Helan sebagai penanggung jawab dan Dominikus Ancis sebagai ketua panitia rapat anggota luar biasa, maka kami pengurus, pengawas dan manajemen KSP Kopdit Swasti Sari menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, KSP Kopdit Swasti Sari tidak pernah merencanakan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa sebagaimana surat yang telah beredar. Yang kedua, KSP Kopdit Swasti Sari tidak bertanggung jawab atas semua hal yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya rapat anggota luar biasa berdasarkan surat yang beredar. Dan yang ketiga, seluruh anggota KSP Kopdit Swasti Sari diharapkan tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan berita yang tidak resmi. Kupang 28 Juli 2026, pengurus, pengawas, dan manajemen KSP Kopdit Swasti Sari, Wilhelm Skiri, SPD-MM, Ketua Pengurus, Maria Regina Nauf Moni, SPD, Wakil Ketua 2, Dr. Andes Franciscus Saverius Ola Krowin, Sekretaris 1, dan Gerardus Gaga SPD SAG MPD Sekretaris 2, Margarita TB Puli SPD Bendahara 1, Yohanes Via Angel SE Bendahara 2, Lukas Buka Huler SE Ketua Pengawas, dan Sekretaris Anggota General Manager dan Wakil General Manager yang telah menandatangani pengumuman tersebut.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Iya, pendengar, informasi untuk Anda, Pacu Kuda Sumba, ya, Pacu Kuda Sumba bersiap memasuki panggung olahraga nasional melalui penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 ya, NTT NTB. Tradisi masyarakat Sumba ini akan tampil di panggung nasional ya, sebagaimana dilansir dari KONI pada Rabu kemarin 29 Juli 2026. Ketua Presidium Konfederasi Nasional Pordiasi Truati Marsiano melakukan kunjungan ke sejumlah arena pacu. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kesiapan venue menghadapi agenda olahraga nasional mendatang. Dan Pordiasi meninjau 3 arena pacu kuda. Beberapa lokasi ini memiliki potensi yang dikembangkan sebagai pusat latihan olahraga berkuda. Salah satu venue yang menjadi perhatian adalah arena pacu kuda pada Eweta Waikabubak. Arena ini telah ditetapkan sebagai venue cabang olahraga pacu kuda pada PON 22/2028 NTT NTB. Selain pada Weta, Pordiasi juga meninjau lapangan Omba Calo, Sumba Barat Daya. Venue ini diproyeksikan berkembang menjadi arena pacuan kuda berstandar internasional. Peninjauan dilakukan juga di lapangan pacu Rihi Eti Prailiu, Sumba Timur. Lokasi ini menjadi salah satu arena yang potensial untuk mendukung pelatihan atlet daerah. Triwati menegaskan peningkatan kualitas venue menjadi bagian penting pengembangan olahraga berkuda. Prestasi harus didukung penyelenggaraan yang memiliki standar keamanan dan juga profesional. Peningkatan kualitas mencakup lintasan, fasilitas pendukung, serta sistem keamanan arena. Langkah ini dilakukan untuk melindungi atlet, kuda dan masyarakat selama pertandingan. Informasi masih dari rri.co.id.

0: Dia mau harga yang seharusnya Rp4.000 per liter.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Pendengar, Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur telah menyerap 2.330 ton jagung hasil panen petani lokal hingga akhir Juli 2026. Jagung ini dipilih untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak sekaligus mendukung pengembangan sektor peternakan di daerah. Program penyerapan ini merupakan upaya Bulog dalam memberikan kepastian pasar dan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Dan di sisi lain, langkah ini juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku pakan ternak bagi para peternak di NTT. Pemimpin Perumbulok Kanwil NTT Rahim Kakanem mengatakan penyerapan jagung secara langsung dari petani memberikan manfaat bagi perekonomian daerah karena mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat rantai pasok sektor peternakan. Informasi ini masih dari rri.co.id.
1: Pagi ini ada Bapak Filipus Maksimadu. Beliau ini merupakan PLT Kepala Perwakilan

0: ya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti saya baru kotong mau tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kecil ini tidak kalau itu bermain harga begitu istilahnya.
3: Ya, benar sekali.

0: Masih terus lanjut dengan informasi-informasi terkini untuk Anda, dan Anda juga boleh berbagi informasi di pagi hari ini di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1 0811382094440 tentang situasi lingkungan sekitar gitu ya, arus lalu lintas dan lain sebagainya. Kalau Tompelo 8 ya cerah pagi hari ini, dan untuk anginnya tidak gitu ya, tidak terlalu kejam dan masih standar normal biasa saja. Begitupun juga dengan arus lalu lintas di seputaran Tompelo 8. Baik, dan Anda sekali lagi bisa berbagi informasi. Nah, informasi selanjutnya ini tentang pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan menargetkan pembangunan sekitar 400 unit rumah layak huni mulai pada Agustus 2026. Program ini dilaksanakan melalui skema kolaborasi pendanaan antara pemerintah Kabupaten Manggarai dan pemerintah Provinsi NTT sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat rendah guna mendapatkan hunian yang layak. Kepala Dinas PRKPP Justinus M. Nanga menjelaskan bahwa program rumah layak huni semula dirancang menggunakan skema pendanaan bersama atau sharing antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi. Ya, jadi rencana awal gitu ya, desa diharapkan bisa mengalokasikan sekitar 10 juta rupiah per unit, sedangkan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi masing-masing memberikan kontribusi 5 juta. Namun karena keterbatasan kemampuan fiskal sejumlah pemerintah desa, membuat skema ini harus disesuaikan. Jadi pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengambil kebijakan untuk tetap melanjutkan program melalui penguatan skema kolaborasi pendanaan bersama pemerintah provinsi.
1: Hai,

besar seperti truk dan bus punya blind spot, yaitu area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung melalui spion oleh pengemudi. Ya, bus dan truk memiliki area blind spot atau titik buta yang lebih besar dari kendaraan kecil. Biasanya, blind spot ada di samping kiri, samping kanan, tepat di belakang, dan bahkan di depan dekat kabin. Kalau Anda berada di sana, pengemudi mungkin tidak sadar kalau ada Anda. Oleh karena itu, hindari berkendara terlalu dekat, menyalip dari kiri, dan pastikan Anda bisa terlihat dari kaca spion.

0: ada pihak-pihak yang memiliki kepentingannya ya.
1: Karena ombudsman ini salah satu
2: Iya, berbagai informasi masih terus dihadirkan untuk Anda pendengar. Satuan Reserse Narkoba Polres ND Polda Nusa Tenggara Timur berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten ND. Dari pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 3 tersangka, sementara 1 terduga pelaku berinisial Rasra ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Wakapolres ND Kompol Ahmad SH didampingi Kasat Res Narkoba AKP Valerianus Pali menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan MW di area pasar. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 klip plastik berisi ganja dengan berat bersih 3,3908 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, WMW mengaku memperoleh ganja dari FB. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan penggeledahan rumah FB hingga penemukan tambahan barang bukti berupa ganja dan sebelum akhirnya mengamankan SP yang disebut sebagai perantara dalam peredaran barang haram tersebut. Ya, jadi Wakapolres ND menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian. Dan Polres ND juga menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas jaringan peredaran narkotika termasuk memburu DPO hingga berhasil ditangkap.

Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menghadirkan inovasi baru berupa Fantastic East Flores Award dalam Festival Balenagi 2026. Ajang penghargaan yang dimulai pada festival yang berlangsung 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Flores Timur. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamawuran, mengatakan bahwa Fantastic East Flores Award ini dirancang ya sebagai ajang penghargaan yang mengadopsi konsep Wonderful Indonesia Award milik Kementerian Pariwisata. Menurutnya program ini merupakan langkah untuk mendorong lahirnya inovasi di sektor pariwisata daerah. Dan Fantastic East Flores Award ya akan memberikan penghargaan kepada para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang dinilai berkontribusi dalam mempromosikan potensi Flores Timur. Ya, dan informasi-informasi ini terus dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Jadi kalau Anda mau baca lebih jelas, lebih lengkap, silakan ya membacanya di website resmi kami rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Ya, pendengar, di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur dari BMKG Eltari Kupang dihadirkan untuk Anda.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kak Paulina di BMKG Altare Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak Paulina, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini Kak.
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut kami informasikan perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur 30 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan suhu udara di wilayah Manggarai dan wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 23 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, Saburai Jua, dan Alor. Demikian informasi dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Baik Kak Paulina, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi, silakan melanjutkan aktivitasnya.
1: Selamat pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altare Kupang dengan RRI Kupang.

Dan pendengar, kami akan mengajak Anda, kita nanti di pukul 8 ya, mengikuti penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan selepas itu kita akan lanjut dengan ruang opini publik dan dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini.

terasa lebih dingin saat kemarau? Ini karena kelembapan udara saat kemarau sangat rendah, sehingga sedikit uap air yang bisa menyimpan panas. Akibatnya, panas yang tersimpan cepat hilang ke atmosfer saat malam. Selain itu, langit yang hampir tanpa awan membuat panas dari bumi langsung hilang ke angkasa, seperti tanpa selimut yang menahan hangatnya. Ditambah lagi, tanah kering mengurangi penguapan air, membuat udara semakin cepat dingin di malam hari. Jadi jangan heran kalau udara malam di musim kemarau terasa lebih menggigit. Jangan lupa pakai jaket kalau keluar malam ya.